0: Takruwi ini sekarang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil terdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh, yang pembeli di sini puas lah, baik pulang, baik pergi, yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Maratika Smuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke debarkasi Batam. Dari debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
2: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
1: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
2: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
3: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
4: Pak, itu bisa jelas cara Pak. Mobilnya Pak.
5: Ini dampaknya Pak, gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol?
6: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
7: Tanya ke Pak Balil, mesti ada
8: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana Pak?
7: Tanya Pak Balil lah.
6: Dampaknya ke inflasi gimana Pak?
7: Ini gimana? Limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
6: Oke. Terus pemerintah akan
7: angkutan barang juga pakai nggak pakai?
5: Ada stimulus apa yang diberikan?
2: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
9: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
2: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
10: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
11: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
12: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite. Antrian panjang, apalagi nanti gitu.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Tanya dong.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan, yang pastinya untuk Anda yang mungkin lagi di jalan, jangan lupa untuk tetap hati-hati ya pendengar. Kalau Anda lagi mengendarai kendaraan roda 2, jangan lupa untuk gunakan helm, perlengkapannya juga, SIM, SNK harus dibawa ya pendengar. Dan juga pastikan untuk KT-nya, mas aktifnya, tahunnya udah masih berlaku apa enggak gitu ya. Jangan lupa untuk tetap taat membayar pajak. Baiklah, untuk mendengar RRI program satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan kami akan hadir kembali untuk Anda menyapa pagi hari Anda. Satu lagu dari miliknya Puput Melati, Bawalah Daku, menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini.

0: Kak Leha, baju yang lagi hit tau ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asumulah.
1: Eh, Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Dan inspirasi satu lagu dari miliknya Andin Menjelma yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan 97,9 MHz. Pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Sapa Kaltara. Dan Anda juga dapat menyaksikan Sapa Kaltara melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik yang di Tarakan dan kabupaten sekitar. Ya pendengar, kembali lagi pada pagi hari ini kita berjumpa di Dialog Sapa Kaltara dengan topik lindungi anak dari predator digital. Narasumber yang telah hadir di studio ada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tarakan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Enda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi semuanya. Baik, ada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tarakan, Dr. Jumiati. Selamat pagi, Bu Dokter.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI Kaltara, Ibu Sulistiyawati. Selamat pagi, Bu Sulis. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Dan nantinya juga pendengar bisa berinteraksi di halaman telepon 0821-5320-9845 atau melalui kanal YouTube kami di Tarakan RRI Tarakan Official. Tanpa berpanjang kata, saya mau ke Ibu Endah ini selaku Kepala Dinas Informatika, Statistik dan Persandian Tarakan. Ya Ibu, kalau kita melihat sekarang anak-anak sekarang lebih banyak ini bermain gadget ya Bu ya, dan bahkan mempengaruhi perilakunya. Nah, peran dari Dinas Komunikasi Informatika ini seperti apa Bu untuk mencegah agar mungkin konten-konten negatif tidak langsung ke anak? Silakan Bu.
1: Baik, sebelumnya terima kasih ini dari RRI sudah memberi kesempatan. Ini memang kami sedang bertugas ini, bertugas untuk mensosialisasikan yang namanya PP Tunas. Jadi harus memviralkan ini. Jadi PP Tunas, pelindungan anak di ruang digital. Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya ya, sedang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap berada di sana, karena dengan semua resikonya. Latar belakang dari PP Tunas ini atau PP nomor 17 tahun 2025, karena memang masih baru ini, karena memang sudah di ini kan ya, ada data 48% pengguna internet itu anak-anak di bawah 18 tahun.
0: 48% di Indonesia ya?
1: Iya, di Indonesia. Dan dari 48% ini rata-rata 80% itu mengakses internet di atas 7 jam. Di atas 7 jam.
0: Itu anak-anak di bawah umur semua aja.
1: Iya, ini. Nah, kemudian dari data BPS statistik, ini anak usia dini itu berarti yang 0 sampai 6 itu ada 35,57% anak-anak itu sudah bisa mengakses internet. Di mana pembagiannya yang di bawah 1 tahun itu ada 4,33%. Kemudian yang antara umur 1 sampai 4 itu ada 33,80%. Dan yang 5-6 ini yang tinggi, 51,19%. Anak-anak ini sudah bisa mengakses internet. Karena itulah dari Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, meluncurkan ini. Ini adalah bagaimana ruang digital ini aman untuk anak-anak. Jadi sekarang kita ternyata kan tidak lagi melindungi anak secara fisik, mereka bermain supaya aman. Ini ternyata ruang digital juga harus dibuat aman. Begitu, dan inilah munculnya PP Tunas ini atau peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Ini mengikat PSE. PSE itu penyelenggara sistem elektronik, itu baik perorangan maupun badan.
0: Apa aja sih Bu yang diatur di PSE?
1: Yang diatur adalah kontennya.
0: Konten.
1: Ya, kontennya harus konten yang memang dia ramah anak, tidak justru membuat anak tereksploitasi atau membuat anak kecanduan atau membuat anak menjadi kayak salah dalam
0: pergaulan
1: dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dia harus ada memudahkan untuk saluran pengaduan. Mm-hmm. Harus ada itu. Dan mm-hmm. yang ketiga, ketika ada terjadi sesuatu harus ada remediasi.
0: Remediasi.
1: Ya, remediasi. Dan ini dari Komdigi juga disiapkan. Mm-hmm. Banyak sekali kanal-kanal aduan yang mm-hmm. memang bisa diakses. Mm-hmm. Nah, yang bisa diakses, dan sekarang posisinya bukan di DKISP kota atau kabupaten, tetapi langsung. Mm-hmm. Karena memang ruang digital itu kan sangat-sangat ini ya, sangat luas. Jadi tidak mm-hmm. tidak ada kewenangan kami di DKISP, Dinas mm-hmm. Komunikasi Informatika Statistik Persandian di kota mm-hmm. dan kabupaten, untuk kadang kami didatangin oleh masyarakat, ya Bu, tolonglah ini di blok atau ini di turunkan ini, itu tidak bisa. Tetapi yang bisa dilakukan adalah kanal aduan tadi. Lewat kanal aduan tadi, sehingga konten-konten yang memang mempengaruhi anak-anak itu bisa langsung di take down. Termasuk PSE-nya, penyelenggaranya, baik itu perorangan maupun ini, itu sudah mulai. Jadi anak-anak yang sekarang ada pembatasan, yang usianya di bawah 13 tahun, itu hanya boleh mengakses fitur tertentu. Dia tidak boleh punya akun yang ini ya. Kalau 13 sampai 16 ini akunnya agak lebih diperluas, tapi tetap orang tua yang harus mendampingi. Nah, 16 sampai 18 itu boleh punya akun yang memang full ini, tapi tetap harus ada izin orang tua. Dan di PSE yang penyelenggara sistem elektronik itu harus menanyakan itu. Dia ketika anak itu memang belum ini, dia enggak boleh. Karena itu sudah dari beberapa bulan yang lalu, beberapa akun yang anak-anak usia di bawah 16 itu sudah hilang. Dari ada yang dari Meta, ada yang dari YouTube, ada yang dari Roblox, itu sudah memang harus dihapuskan. Nah, cuma memang tetap selalu ada ini ya, selalu ada apa namanya, celah-celah. Ya, celah-celah. Tapi ada upaya dari Komdigi sehingga ketika nanti memang kita semua, ada peran masyarakat, ada peran dari orang tua, ada peran dari lembaga, ada peran pemerintah, ketika memang melihat itu, maka kita harapannya adalah awareness, kita peduli, dan kita tahu ada kanal-kanal aduan yang memang dituju. Dan kanal aduan itu langsung ke pusat, langsung ke Komdigi. Iya. Ada ininya, ada linknya nanti.
0: Baik, nanti
1: ada,
0: okay, boleh. Silahkan nanti di share, Bu.
1: Iya.
0: Saya beralih ke Bu Dok Jumiati. Bu, untuk kasus-kasus anak sendiri, Bu, yang mungkin ada di dinas, Bu, yang terkait dengan digital ini ada berapa banyak, Bu, di Tarakan kejadiannya?
2: Kalau di Tarakan untuk tahun 2025 kita ada beberapa kasus terkait dengan berawal mula dari game online ataupun media sosial, ya. Cuman memang sekali lagi untuk kasus pada anak ini kan fenomena gunung es, ya kan? Yang terlaporkan itu jauh lebih sedikit. Dibanding sebenarnya kejadian sebenarnya di masyarakat, gitu ya. Jadi yang memang terlaporkan di kami belum begitu banyak, tapi kasusnya ada.
0: Ada berapa, Bu, yang terlaporkan untuk di tahun ini?
2: Kalau untuk di tahun ini yang akibat dari game itu baru satu. Baru satu yang terkait dengan game. Hanya saja sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak, itu fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan itu sangat sedikit dibanding dengan kejadian sebenarnya di masyarakat.
0: Ada pengaruh juga, Bu, kasus-kasus anak ini berhubungan dengan konten digital, Bu, kalau dari dinas melihat?
2: Pasti, Pak. Jadi jadi pada beberapa kasus, kalau yang laporan kasus secara langsung akibat tadi ya, akibat digitalisasi itu baru satu. Hanya saja jika kita telusur kenapa mereka berbuat seperti itu, contoh kasus misalnya ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, ini anak sebagai pelaku, nah ternyata efek dari mereka menonton seperti itu. Nah, itu mungkin harapannya memang seperti yang disampaikan tadi sama Bu Enda, bahwa harapannya ini bahwa ruang digital itu juga aman bagi anak. Nah, memang selain ruang digital itu aman bagi anak, pemahaman terhadap literasi digital, baik terhadap anak, baik terhadap orang tua, maupun guru, ini yang memang harus terus-menerus kita sampaikan, gitu. Karena sekali lagi, kalau kemudian di sekarang ini kan masalah digitalisasi anak, digital pada anak, kejahatan digital itu bukan hanya melalui game atau konten. Karena yang terbanyak itu kan yang kita kenal, mungkin yang dikenal dengan online chat grooming ya. Nah, itu kan bisa melalui media chat. Nah, itu yang WhatsApp. Dan memang awalnya berawal dari apalagi di internet itu kan membaca pola. Dia sudah melihat, oh ini seperti ini rot anak-anak arahnya ke sini, nah kemana. Nah, akhirnya itu yang dibaca, akhirnya itu yang dibaca oleh predator digital itu untuk memulai melakukan pendekatan kepada anak, memberikan rasa nyaman kepada anak, memberikan janji-janji kepada anak. Lalu mulai masuk ke ruang privat dengan minta nomor WhatsApp dan sebagainya. Lalu dimulailah ketika sudah mulai ada nomor WhatsApp yang diberikan, dimulailah sudah dengan kegiatan-kegiatan ya seperti pemerasan atau anak disuruh berfoto. Dan makanya itu pentingnya namanya literasi digital. Karena dalam literasi digital itu baik orang tua maupun anak itu dipahamkan bahwa yang pertama semua orang yang ada di media digital yang belum kamu pernah ketemu secara langsung itu merupakan orang asing. Karena kita belum pernah ketemu secara langsung. Oleh karena itu tetap kita hati-hati. Nah kemudian ada batasan mana yang boleh kita sampaikan di media sosial, mana yang tidak boleh. Termasuk ketika kita memberikan foto atau ada permintaan foto, itu harus jelas batasannya mana yang boleh dan mana yang tidak. Termasuk data-data pribadi, mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak. Nah ini perlu pemahaman baik kepada anak maupun kepada orang tua. Makanya kenapa ada harus ada pendampingan dari orang tua kepada anak. Ada screen time yang diberikan terhadap HP ya terutama ataupun televisi ya, mungkin itu Pak ya.
0: Baik
2: ya.
0: Saya mau ke Ibu Suri sini. Bu, kalau dulu mungkin di angkatan saya Bu, kalau bermain itu pasti panas-panas, bahkan sepintar-pintarnya nyolong mangga ya Bu ya, kreatif dulu. Kalau sekarang kreatifnya beda, saking kreatifnya sudah di hotel Bu. Karena sekarang kan benar, karena dari gadget semuanya. Nah Bu, dampak misalnya untuk tumbuh kembang anak lu Bu, apa perbedaan anak zaman dulu sama zaman sekarang Bu? Dengan aja adanya digital ini Bu.
3: Iya, sebenarnya gak ada perbedaan ya. Anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Yang beda adalah tuntutan perkembangan yang harus dia selesaikan. Jadi kalau zamannya Pak Jafar dulu, okay, dengan feel free bermain bebas seperti itu. Zaman saya dulu juga pulang sekolah itu karena kami jarang dapat PR. PR itu jarang sekali. Jadi seluruh sekolah tugas-tugas sekolah itu diselesaikan di sekolah. Jadi begitu saya pulang sekolah itu ya sudah saya main di sungai dingin itu sampai sore. Habis itu pulang siapin buku-buku pelajaran untuk besok berangkat. Karena kita berpikirnya di sekolah. Begitu pulang dari sekolah, kalau zaman saya dulu udah bermain full.
0: Berarti sosialisasi anak zaman dulu lebih bagus Bu ya, kepedulian sosialnya.
3: Iya. Jadi artinya di sini adalah support sistemnya yang berbeda. Kalau anak-anaknya tetap dari sisi teori perkembangan ya, dia ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus diselesaikan. Hanya sekarang support sistemnya yang berbeda, kemudian stimulasi perkembangannya yang berbeda. Kalau zaman saya dulu malah TV itu hitam putih dan ditonton rame-rame di salah satu rumah yang memang
0: ada TV-nya.
3: Ada TV-nya gitu ya. Terus dengan aki yang masih dicas kiri kanan gitu. Tapi sekarang kan dengan gadget itu bisa live streaming dan seterusnya. Artinya apa, stimulasi untuk mereka berkembang itu juga berbeda. Sehingga yang perlu dikuatkan tentunya adalah pondasi. Bagaimana kemudian dia menjadi tumbuh dengan baik. Misalkan perkembangan untuk kognitifnya, bagaimana penalarannya, pengambilan keputusannya, itu yang perlu kita support. Karena setiap tahapan anak itu kan berbeda ya. Contoh kalau di usia 11 tahun, 2 sampai 11 tahun, dia lebih cenderung ke impulsif. Kalau bahasa yang sering kita dengar apa, ada dorongan hati itu yang dia lakukan. Dia belum memikirkan dampak jangka panjang. Kemudian kalau misalkan saya melakukan ini resikonya seperti itu, belum. Sehingga pengambilan keputusan di anak usia 2 sampai 11 tahun ini sangat-sangat tergantung oleh orang tua atau yang memiliki otoritas. Contoh misalkan kalau di rumah orang tua atau orang yang lebih tua di sekitarnya atau di satuan pendidikan ya guru seperti itu ya. Itu sangat tergantung mengambilkan keputusan oleh orang lain. Nah, nanti di usia di atas 11 sampai 18 tahun itu tergantung dari tren sosial, dari peer group atau kelompok bermainnya. Sehingga kemudian circle-nya itu juga sangat berpengaruh. Nah, ini yang perlu diwaspadai orang tua. Circle anakku ini seperti apa? Seperti itu. Jadi circle-circle ini ada beberapa kasus yang di satuan pendidikan juga terjadi. Kalau misalkan circle-nya itu dia dengan stimulasi jajet tadi Bu Enda sampaikan ya luar biasa ya, di atas 7 jam. 7 jam. Di atas 7 jam. Saya aja enggak sampai segitu gitu ya.
0: Malah anak kecil.
3: Iya. Artinya orang tua ini sangat sangat memang tantangannya berat dengan kondisi tanggung jawab orang tua, dengan tuntutan ekonomi dan seterusnya, juga kemudian menjadi orang tua sebagai pengawas inti.
0: Tapi kalau seperti saya itu. Lihat itu Bu Sulis, kayaknya jadi orang tua di zaman sekarang tuh lebih mudah Bu dibanding zaman dulu. Kalau sekarang orang tua biasanya nih kasih gadget anaknya udah tinggal. Ya kan kalau dulu kan harus teriak-teriak Bu. Kamu. Kalau sekarang kan aman tuh dari mungkin umur-umur di bawah 5 tahun kan repot sedikit kasih. Nah, yang jadi masalah dampak nyata Bu keseringan melihat gadget buat psikologi anak apa sih Bu?
3: Ya, kalau dari tahap perkembangan itu sangat tidak disarankan ya. Karena contoh kalau dia 0 sampai 2 tahun itu kan usia nanti bisa ditambahkan Bu Dokter dari sisi motorik. Itu ya, itu harus ada stimulasi sensomotorik yang sangat-sangat optimal. Jadi akan lebih bagus misalkan dilatih untuk bermain di luar misalkan seperti itu. Kenapa? Karena sensori motoriknya itu nanti juga akan mempengaruhi kesehatan mental seperti itu. Kemudian di usia di atas 2 sampai dengan 5 tahun itu nanti dengan stimulus yang berbeda. Contoh bagaimana dia bisa mengenal peran seksualnya. Oh, saya jenis kelamin saya perempuan, saya laki-laki. Nah, dengan peran seksual ini bagaimana kemudian akhirnya dia nanti menginternalisasi nilai-nilai dan norma sosial bahwa kalau menjadi perempuan itu seperti apa, menjadi laki-laki seperti apa. Sehingga kemudian dampak pengambilan keputusan setelahnya dia sudah punya pondasi yang kuat.
0: Mohon dikoreksi jika saya salah Bu. Kalau saya perhatikan anak-anak yang dengan gadget itu tingkat kepedulian sosialnya sedikit lebih rendah.
3: Iya, karena latihan untuk itu sangat-sangat terbatas. Ya. Contoh ini, kalau di zaman Pak Jafar dulu ya, nggak zaman kita, saya di atasnya Pak Jafar.
0: Berarti kayaknya sama Bu, nonton TV di tempat yang rame-rame gitu.
3: Iya.
0: Zamannya masih hitam putih Bu.
3: Masih hitam putih. Kalau zaman saya dulu misalkan diajak dialog di rumah gitu ya, bertemu di ruang keluarga, itu kita harus fokus dengan apa yang dibicarakan orang tua dan juga kakak atau adik gitu. Kita tidak fokus aja sudah dapat teguran, enggak sopan gitu ya. Tapi anak sekarang kalau misalkan kita ajak bicara dia sambil pegang gadget, jawabnya itu juga sekilas-sekilas.
0: Seadanya.
3: Iya, seadanya, bahkan mungkin 4-5 kata itu udah terlalu panjang gitu. Nah, kenapa? Karena memang sejak kecil stimulasi untuk membangun interaksi atau hubungan sosial itu simulasinya sangat kurang.
0: Betul. Saya juga tadi bilang Bu Dokter Jumiati juga gara-gara gadget Bu, saya banyak menemukan beberapa kasus anak yang foto tadi. Terus anak-anak sekarang beda Bu, mungkin dari zaman saya beda. Kalau dulu kan saya pacaran itu Bu, ketemu ke rumahnya bukan sama dia malah sama orang tuanya kan.
3: Iya.
0: Terus jam 10, sebelum jam 10 sudah diantar pulang. Bisa bicara sebentar kan senang. Sekarang anak-anak saya banyak temukan kasus usia 12, 10 termasuk itu sudah bisa kenal seks. Berapa kasus? Bahkan yeah. Dengan baru pacaran 2 minggu itu sudah ada di hotel. Mungkin benar Bu ya, dampak apakah ditemukan seperti gitu Pak, Bu? Silakan Bu Jumeti.
2: Sekali lagi kalau dari dampak gadget ini sangat banyak ya. Kalau tadi memang kita cukup miris ya, kalau melihat 48% ternyata pengguna internet itu di bawah kurang dari 18 tahun. Itu semua masuk kategori anak yang tanda kutip belum bisa membedakan sebenarnya baik dan buruknya, belum pertimbangan terhadap baik dan buruknya terhadap sesuatu itu masih kurang gitu ya. Makanya tadi mungkin sedikit menambahkan Pak Jafar, kenapa sekarang itu banyak kita temukan anak-anak dengan keterlambatan bicara. Ini dari sisi medis ya, switch delay. Karena itu dari anak dari awal mamanya biar gak repot, anaknya nangis kasih HP, akhirnya anak itu komunikasinya satu arah, tidak terbiasa untuk berbicara gitu.
0: Nah, jadi akhirnya yang saya temukan dilakukan begitu Bu ya,
2: terlambat berbicara. Apakah
0: sama lingkungan?
2: Ya, nah itu salah satu memang. Nah, kemudian apakah kemudian pergaulan bebas? Ya, pasti ada pengaruh dari. Yang jelas itu pasti pengaruh lingkungan. Ya, baik itu lingkung di circle-nya dia. Ya, itu. Kemudian juga pengawasan orang tua itu sangat penting. Pengawasan orang tua sangat penting. Jadi kalau dulu seperti Pak Jafar sampaikan, kalau dulu sampai jam 10 udah selesai, pokoknya jam 10 kita harus masuk rumah.
0: Sekarang sampai jam
2: maghrib itu harus masuk rumah gitu. Nah kalau sekarang ada ruang yang tidak terbatas untuk mereka, mereka bisa komunikasi, mereka bisa tetap video call dan sebagainya. Makanya sekali lagi harus ada yang namanya screen time atau pembatasan dari orang tua, terutama itu pada anak-anak. Kalau bisa tuh orang tua jangan mengizinkan ketika anak-anak itu menggunakan HP di ruang tertutup, apalagi kamar di malam hari. Karena orang tua tidak akan bisa memantau, tidak akan bisa mengawasi apa yang terjadi. Nah tentu ini juga kalau dari sisi kami dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tentu juga harus ada role model. Orang tua pun jangan seperti itu ketika menyampaikan anaknya tidak boleh menggunakan HP terus menerus. Ya orang tua juga jangan menggunakan HP terus menerus. Bahkan kita makan bersama pun
0: pakai
2: masing-masing menggunakan HP, sehingga komunikasi intens yang terbangun itu tidak terbangun akhirnya gitu. Karena kita sibuk
0: dengan HP,
2: fisik kita ada tapi jiwa kita tidak ada di situ.
0: Nah, itu bahkan yang... bahkan juga HP itu sekarang juga bukan hanya mengaruhi anak-anak sih Bu. Orang tua juga sama Bu. Ada bahasa pepatah di istilah orang tua itu, HP ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
2: Itu memang jadi gadget ini pisau bermata dua. Jadi dengan gadget mereka bisa mendapatkan akses informasi yang dan edukasi yang dibutuhkan. Tapi di satu sisi jika tidak ada pembatasan, ini justru akan merusak anak-anak
0: mental,
2: kita, mental anak-anak kita.
0: Saya memang juga kaget sama anak zaman sekarang sih Bu. Kalau dulu kita bisa mengucapkan kata kotor itu di usia berapa? Sekarang di usia yang cukup di bawah SD, misalnya SD gitu Bu, kelas 1 sudah saya dengar. Ternyata dapatnya dari mana? Teman game. Baik, kita coba dulu. Tadi ada di itu pada pertanyaan. Baik. Oke. Ini dari Kota Tarakan. Anak adalah mungkin agak turun. Baik, selain kepada anak, sering juga saya temukan komentar tidak baik pada postingan akun milik perempuan atau pada anak-anak. Ini dari Kezipia. Jadi dia menemukan postingan yang mungkin kurang ajak, yang tidak baik. Ini banyak juga di anak perempuan. Terus tunas ini. Tahu resiko dunia kita, utamakan keamanan anak. Nilai setiap informasi sebelum percaya, awasi aktivitas digital secara bijak, segera laporkan jika menemukan. Dari Kota Tarakan. Baik, dari Yuliarti. Idealnya usia berapa kira-kira anak kita baru diperbolehkan menggunakan gawai? Ini silahkan dari Buka Diskominfo.
1: Kalau nanti idealnya mungkin yang dari psikolog sama yang lebih ini ya. Saya mengomentari yang tadi ya, yang ancaman tadi ya. Jadi karena memang ini, untuk PP Tunas ini kan dia diberikan saluran untuk memberikan aduan dan pelaporan. Dan sekarang aduan dan pelaporan ini tidak harus berjenjang. Misalkan kalau di Kota Tarakan harus juga pemerintah kota dan, tapi ini langsung dia bisa langsung. Nah nanti dari seluruh masyarakat silakan ketika melihat Kan yang terkena ini kadang tidak hanya anak-anak kan Mas, juga ada orang tua. Apapun itu ya, mulai dari media sosial yang tidak inilah ya, yang tadi memberikan komen-komen yang negatif dan itu kan juga bisa diadukan.
0: Bisa ya, Bu ya.
1: Ya, bisa. Jadi nanti ada aduan konten yang memang ke Komdigi, bisa juga di KPAI, bisa juga di sistem kepatuhan moderasi konten namanya Saman. Kemudian bisa juga di Kemen PPA, PPPA, kemudian di Polri ada juga yang transaksi finansial mencurigakan biasanya kalau ada pinjol atau judol begitu. Terus kemudian ada Komisi Nasional Disabilitas. Jadi ini adalah kanal-kanal yang memang silakan masyarakat ketika melihat hal-hal yang memang ini ini tidak pas ini ini laporkan ke sana. Jadi dan ini memang menuntut kepedulian semuanya, orang tua juga dari bahkan juga dari anak-anak ketika dia tahu temannya ini terpapar sesuatu yang memang tidak pas, silakan tinggal nanti dipilih yang mana, karena di sini ada yang dalam bentuk website, ada yang dalam bentuk email, ada yang WhatsApp, ada yang dalam bentuk telepon, ada yang dalam bentuk Instagram, ada yang dalam bentuk FB, ada berbagai macam begitu. Nah, contohnya ya, ini ada web resmi untuk aduan konten, langsung aja klik aduan konten, nanti Komdigi nanti akan muncul nih, akan muncul aduan konten, kemudian ikutin. Terus URL-nya itu apa? Silakan masukkan ke sana. Jadi artinya sekarang ini tidak melalui berjenjang, silakan dari seluruh masyarakat,
0: bisa.
1: Siapapun yang memang melihat bahwa ada konten yang tidak baik dan memang sifatnya itu entah menghasut, entah eksploitasi ataupun yang tidak seharusnya, pornografi dan sebagainya, silahkan dilaporkan di situ. Jadi sekarang polanya begitu, Mas. Tidak lagi berjenjang, tapi langsung
0: ya.
1: Ya. Karena nanti yang bisa memberikan semacam punishment ataupun semacam teguran itu dari Komdigi.
0: Langsung.
1: Ya, dari dan beberapa waktu yang lalu kan ada 5 PSE nih yang diberikan teguran karena dia masih memperbolehkan yang usianya di bawah 16 tahun memiliki akun. Salah satu di antaranya kan kemarin ada yang di Meta, yang di YouTube. FB, kemudian Live, Bigo, Roblox. Itu yang sempat ini, tapi sekarang mereka sudah mulai menyaring. Sudah mulai menyaring karena diberikan teguran oleh Komdigi. Dan itu dirilis oleh Komdigi bahwa PSI ini diberikan teguran karena ini ya. Apa permasalahannya itu disampaikan. Nah, inilah upaya pemerintah di sana nih. Tapi kalau sebaiknya umur berapa ya, durasi? Nah, ini yang pakar nih yang lebih ini.
0: Baik, silakan Bu Jumiati.
2: Ya, jadi kalau ini kita memandang dari sisi medis maupun dari perlindungan anak di bawah usia 2 tahun itu tidak dianjurkan untuk adanya screen time. Jadi sekali lagi screen time itu baik terhadap HP maupun layar televisi, ya, karena itu sekali lagi di situ kan masa tumbuh emasnya anak-anak ya. Kalau kita kenal dengan 1000 HPK, itu kan sampai anak usia 2 tahun di situ stimulusnya anak butuh yang lebih besar, bukan dari HP, bukan dari televisi. Tapi yang kebanyakan kita lihat kan anak umur sebelum 2 tahun sudah disetelkan yang kartun-kartun yang kadang tidak bersuara gitu ya. Cuman gerakan mimik, akhirnya anak lebih pintar gerakan mimik daripada akhirnya itu muncullah keterlambatan bicara dan sebagainya. Nah, nanti setelah di usia 2 sampai dengan 5 tahun itu boleh diberikan. Hanya saja itu sekali lagi screen time maksimal 1 jam.
0: 1 jam.
2: Maksimal 1 jam itu pun termasuk televisi, bukan hanya sekedar gadget layar HP. Nah, idealnya anak-anak sebenarnya sudah bisa memegang HP dengan pembatasan itu di 12 tahun. Di 12 sampai 15 tahun itu sudah boleh. Nah, di sisa itu tetap harus ada sampai dengan anak usia kurang dari 18 tahun itu screen time itu wajib dari orang tua. Tapi tentu kalau sekarang juga kita namanya membatasi 1 jam kalau anak-anak dewasa memang agak sedikit sulit karena beberapa di satuan pendidikan kan kadang tugas-tugas juga diberikan lewat grup seperti itu. Nah, itu yang memang akhirnya sedikit banyak akhirnya ada kelonggaran yang diberikan dari orang tua. Nah, itu mungkin apalagi kemarin di zaman COVID ya, itu luar biasa dampak dari gadget itu, anak-anak dari yang tidak tahu gadget akhirnya
0: sampai tahu.
2: Luar biasa itu karena semua dilakukan secara online ketika itu.
0: Baik, kita coba turun sedikit. Ada Oke, mungkin mungkin dari Ibu Sulis nih. Banyak anak muda kita sekarang nikah muda nih. Nikahnya tidak sakral, tapi coba-coba. Akhirnya anak-anak yang dilahirkan tidak sesuai harapan dalam mengawal tumbuh. Coba turun sedikit, mengawal tumbuh kembangnya mungkin nih. Tumbuh kembang anak akhirnya diabaikan seperti fenomena ini di tengah dunia serba viral digital. Silakan Bu Sulis.
3: Kalau dari saya mungkin dari kesiapan psikologisnya ya, nanti dari Bu Kabit, dari dinas, karena ini bagian.
0: Apa benar Bu, di era digital ini banyak nikah coba-coba semua?
3: Ini harus kita lihat data ya, Pak Jafar ya. Tapi kalau dari sisi kesiapan psikologis memang sangat belum siap gitu ya, terutama dari kematangan mental gitu. Sekarang untuk dirinya sendiri saja dia belum bisa mengambil keputusan dengan baik gitu ya, dengan adekuat gitu ya. Apalagi kemudian dia memiliki anak, ya, akhirnya ya merepotkan orang tua, nenek atau kakek kayaknya gitu ya. Jadi memang tidak disarankan untuk menikah sebelum usia yang
0: idealnya
3: ya. Idealnya kalau di perundang-undangan nanti mungkin Dr. Jumiati bisa jelaskan. Tapi kalau dari sisi psikologis itu dia masuk di tahap perkembangan muda awal. Jadi setidaknya itu 25 ke atas.
0: 25 ke atas. Ya. Baik.
3: Nah, saya sering menyampaikan di pertemuan-pertemuan forum pada saat menyampaikan penguatan untuk pranikah itu, pada saat mengambil keputusan menikah setidaknya selesaikan dulu dirimu sendiri. Artinya apa? Selesai dulu nih dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah perjalanan yang panjang, yang itu seharusnya bisa kita jaga untuk jangan sampai terputus di jalan. Dan itu kan menyatukan dua perbedaan ya. Kan ketemunya itu udah
0: bukan dua orang lagi,
3: iya,
0: dua keluarga.
3: Iya, betul. Dua perbedaan dari individu dan juga keluarga besarnya kan gitu ya. Jadi selesaiin dulu dengan diri sendiri. Kenapa? Karena pada saat udah selesai dengan diri sendiri, pada saat menerima perbedaan, toleransinya itu akan lebih tinggi gitu. Nah, kepercayaan ini rata-rata kan kalau ditanya kenapa bisa nggak cocok gitu, lo kemarin gimana
0: cocok?
3: Berarti kemarin dicocok-cocokin begitu nyoba nggak cocok? Ya, jadi memang kesiapan secara mental ini ya, harus ini, sehingga mungkin nanti ada topik sendiri dari RRI ini untuk mengundang, iya, untuk mengundang stakeholder bagaimana penguatan mereka untuk pranikah.
0: Benar,
3: itu sangat-sangat penting.
0: Saya juga banyak menemukan anak-anak sekarang atas nama cinta dan sayang sudah berani melakukan hal yang di luar nurul itu tadi Bu.
3: Iya.
0: Dengan laki-laki siap menikahin, padahal ini umurnya masih muda. Untuk tanggung jawab diri sendiri juga banyak yang hitungnya masih muda, untuk dirinya sendiri
3: iya,
0: belum.
3: Masih belum siap.
0: Tapi semua ya, karena fenomena digital ini Bu, sering menonton drakor dan lainnya, akhirnya kan terbawa-bawa tuh Bu.
3: Betul.
0: Baik, coba kita naikkan sedikit pertanyaan-pertanyaannya. Ayo jaga kualitas. Ayo jaga kualitas generasi kita mulai dari hal kecil seperti mengawasi perilaku digital di masyarakat. Silakan Bu Dokter ini. Sekaligus usia berapa layaknya nih yang boleh menikah?
2: Jadi
0: serba zaman coba-coba ini.
2: Jadi memang kalau menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, itu baru bisa menikah usia 19 tahun.
0: 19 tahun.
2: Baik laki maupun perempuan. Setelah 19 tahun. Dulu di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang Undang-Undang perkawinan, batasan usia menikah itu 16 tahun. Lalu di kesehatan, kemudian Kementerian PPA itu melihat dengan case banyaknya kasus-kasus perceraian, akhirnya ini dinaikkan usia batas pernikahan itu usia 19 tahun. Ini kalau kami dari sisi kesehatan maupun dari sisi perlindungan anak, secara fisik dan mental anak-anak itu tanda kutip 19 tahun itu Belum sebenarnya.
0: Belum
2: kamu dari kami.
3: Belum ya.
0: Itu jadi cowok itu cewek
2: belum,
0: sama.
2: Iya. Sama, itu belum siap sebenarnya.
3: Dari stimulus pola asuh saat ini ya.
0: Belum
3: ya,
2: sebenarnya. Belum siap itu. Secara fisik.
0: Tapi kalau wanita, kita lihat kan anak-anak sekarang 19 tahun sudah tua-tua wajahnya ya. Tapi belum ya.
2: Itu belum siap. Mereka secara kan ibarat kata kalau orang mau menikah ini bukan hanya dilihat organ luarnya saja, terutama perempuan. Ini organ di kandungannya sendiri di 19 tahun sebenarnya belum siap untuk menerima. Menampung bayi kan rasanya seperti itu ya. Hanya saja paling minimal ibaratnya menimbulkan resiko ya ambillah usia patokan 19 tahun. Padahal kalau secara mau siap secara fisik dan mental itu 19 tahun belum siap secara fisik dan mental. Kalau wanita itu minimal 21 itu minimal sebenarnya. Laki-laki 25. Seperti yang disampaikan Pak Sulis.
0: Kenapa harus laki-laki 25, Bu?
2: Karena sekali lagi Pak, jadi di 20 ini kalau kami dari sisi kesehatan sekali lagi Pak ya. Jadi kalau di 21 tahun itu secara fisik wanita itu memang organ-organ reproduksinya sudah matang. Perkembangan hormonalnya ini ibarat kata sudah stabil lah gitu ya. Nah, begitu juga di usia pria di 25 tahun. Ini kalau kita berbicara di optimal. Nah, berbicara di optimal tapi kita kan pasti mengikuti aturan. Ada membatasi kita dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tadi tentang Undang-Undang Perkawinan bahwa anak usia 19 tahun itu boleh baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Nah, jadi kesiapan secara fisik dan mental. Jangan sampai anak-anak ini karena tadi kebawa drakor-drakor itu kan kayaknya dunia milik berdua ketika nonton itu ya.
0: Iya, yang lain numpang.
2: Pokoknya ever after lah cinta gitu. Nah, padahal sekali lagi ketika nanti masuk di pernikahan kita nggak bisa hidup dengan cinta. Nah, akhirnya dimulailah perkelahian bahwa tidak pernikahan itu tidak seindah
0: yang dibayangkan.
2: Akor, gitu. Nah, akhirnya mulai perkelahi. Secara mental itu mereka belum siap. Mental masih ibarat kata emosinya masih meletup-letup, masih meluap-luap.
0: Kalau ibu sebagai orang tua, ketika punya misalnya nih anak pacaran punya pasangannya cowok nih, itu harus lihat dia siap secara mental, ya kan, atau secara dompet, Bu? Yang mana lebih penting?
2: Dua-dua. Alasnya belum usia menikah.
0: Jadi kalau dari ini penting mana, Bu? Secara mental cowoknya harus siap dengan secara juga finansialnya.
2: Pasti dua-dua. Tidak bisa kita bilang siap mental aja terus mau makan apa?
0: Jadi semua realistis sebenarnya.
3: Iya, dengan dolar berapa hari ini, Pak Jafar?
2: Harga BBM berapa?
0: Naik lagi. Kan nggak mungkin nanti di rumah sakit dibayar dengan cinta, Bu.
3: Ya, artinya memang kondisi finansial itu juga mendukung. Kenapa itu bagian dari support system. Pada saat dia terbebani dengan bagaimana mencari nafkah ini, terus dia belum kreatif dan juga problem solving atau pemecahan masalahnya belum baik. Tentunya begitu seluruh effortnya itu terserap ke sana, akhirnya kan istri atau anak ya akan terabaikan ya. Sehingga kemudian menjadi tidak ideal.
0: Biasanya lebih selektif nih ibunya, Bu ya. Oh, ini calonmu nih kurang nih. Benar ya, Bu?
3: Kalau saya alhamdulillah, nah saya udah wisuda April kemarin. Kemudian pondasinya sejak dini sih sudah nanamkan bahagiakan dan nikmati dirimu sendiri dulu, senengin dirimu sendiri dulu, nanti kalau udah merasa siap ya oke aja gitu. Jadi sekarang walaupun sudah di level selesai wisuda, pada saat kita ngobrol gitu udah punya teman dekat belum? Dia masih traveling apa dan seterusnya untuk dia menyelesaikan dirinya sendiri dulu.
0: Bukan sama orang tua juga penting, Bu ya.
3: Iya. Tentu. Jadi hal-hal yang sifatnya personal itu tidak tabu untuk kita komunikasikan.
0: Sedikit nyinggung ke lainnya, Bu. Biasa kan kalau anak-anak perempuan ngumpul di tempat keluarga, akhirnya kan jadi beban tuh, sering ditanya kapan nikah,
3: Betul.
0: Itu kira-kira ganggu nggak secara psikologinya? Akhirnya ya udah deh, daripada aku ditanya terus mending sembarang deh.
3: Iya, itu sebenarnya salah satu tips ya dari komunikasi yang itu tidak diperbolehkan ditanyakan. Contoh nih, saya kan udah ketemu Pak Jafar lama ya sebenarnya ya.
0: Iya, Bu.
3: Kita udah kenal lama zaman dulu ketemu. Terus tadi waktu kemarin undangan, hostnya nih Pak Jafar. Tapi saya Ini contoh ya, saya tadi begitu ketemu langsung, Pak sekarang anaknya berapa? Itu adalah gak pertanyaan boleh, ya? Yang gak etis banget. Okay. Jadi jangan sampai ditanyakan, kenapa? Karena itu private.
0: Private.
3: Iya, private sekali. Atau pertanyaan ke saya gitu, karena udah lama gak ketemu, dulu ketemu saya masih lajang gitu. Bu, sudah nikah anaknya berapa gitu.
0: Itu gak boleh juga ya?
3: Itu tidak boleh.
0: Tapi bahasa-bahasa orang Indonesia kan situ, Bu.
3: Iya, itu yang perlu kita inikan, kita edukasikan bahwa pertanyaan-pertanyaan private itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membangun hubungan baru. Walaupun hubungan lama tentunya juga tidak. Terus pertanyaan berikutnya lagi, Pak sekarang kerja di mana gitu ya?
0: Enggak boleh ya.
3: Itu sangat private. Kenapa? Karena pada saat ternyata kita baru bertemu dengan yang bersangkutan, dia baru saja dirumahkan gitu, akan menambah beban.
0: Beban ya.
3: Ya, apalagi dengan anak-anak kita.
0: Nanya ketika kita punya anak atau punya ponakan, kapan nikah itu nggak boleh.
3: Sebaiknya itu karena dihindari. Atau dari sisi akademik. Oh ini semester ini udah rapotan kan ya, ranking berapa gitu, tuntas nggak gitu, tidak perlu. Ini kalau ditanya dipertanyakan private tidak apa-apa, kalau di forum itu akan menambah beban.
0: Baik, kita ke ada lagi pertanyaan. Ini berapa banyak kasus predator yang sudah terungkap di Tarakan? Silakan dari dinas.
2: Jadi di kami itu bukan predator yang tertangkap, Pak. Jadi ini kasus korbannya.
0: Ini korban.
2: Jadi bukan predatornya yang kami tangkap. Jadi judulnya kan kami ini perlindungan anak, gitu. Jadi korban yang kami dapatkan ketika itu. Cuman sekali lagi yang melapor secara langsung terkait dengan misalnya korban digital atau korban gadget itu hampir tidak pernah sebenarnya. Hanya saja ketika kita telusur, oh ternyata karena kebiasaannya itu ternyata nonton tanda kutip situs-situs porno atau nonton yang seperti itu, Pak. Nah, atau dia melakukan itu karena terlibat judi online pada anak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau predatornya
0: berapa banyak korban yang sudah ditangani oleh dinas sendiri?
2: Kalau untuk saat ini, untuk di kota Tarakan, Pak, ya, untuk kasus kekerasan pada anak, ya. Kalau kasus kekerasan pada anak, kita ada sampai dengan ini, kita ada 11, Pak.
0: 11? Iya. Itu kekerasannya seperti apa yang dialamin, Bu, korban-korban ini?
2: Memang kalau di Tarakan ini, kalau pada anak yang terbanyak memang kekerasan seksual,
0: Pak. Seksual, ya. Usianya, Bu?
2: Kalau anak pasti sampai kurang dari 18 tahun. 18 tahun, itu pasti ya? Definisi anak, Pak, ya.
0: Ini lebih banyak dengan pacarnya, Bu, ya?
2: Tidak, Pak. Ada yang dengan pacar, ada yang dengan orang lain.
0: Orang lain juga, ya. Cukup miris juga, sih.
2: Ya, untuk kota Tarakan ini kita miris sebenarnya, Pak. Ya.
0: Sebenarnya kalau yang dengan lawan jenis, itu saya cukup miris. Cuma anak-anak yang berubah dengan mencintai juga sesama jenis di Tarakan juga saya temukan banyak juga, Bu.
3: Iya.
0: Dari ibu juga ada nemukan, Bu, ya? Dari dinas.
2: Sekali lagi, Pak, kalau mereka itu masuk dengan laporan kami korban LGBT, rata-rata tidak.
0: Tidak, ya?
2: Iya, bukan, Bu. Tapi setelah nanti kami asesmen, nanti akhirnya baru tertangkap, oh ternyata dia ini selain ini juga ada penyimpangan seksual.
0: Jadi memang saya juga sering nemukan itu, Bu, penyimpangan seksual dari gadget ini cukup tinggi. Bahkan sekarang sudah berani terang-terangan juga di depan kita juga. Bisa nggak, Bu, orang-orang yang punya penyimpangan begitu untuk kembali sadar psikologi?
3: Ya. Kalau dari sisi psikologis tentunya butuh rehabilitasi, ya. Kemudian yang kedua, support sistemnya mulai dari keluarga inti sama dengan masyarakat gitu. Contoh kalau masyarakat jangan diberi ruang untuk membuat mereka merasa bahwa perilaku penyimpangan ini itu normal dan alami gitu. Ini biasa gitu, wajar. Jangan diberi itu. Jadi dari masyarakat juga ada kontrol gitu ya, yang membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak normal seperti itu. Kalau dari sisi patologinya, tentunya ada tahapan rehabilitasi yang harus dilakukan bersama profesional, baik dari sisi medis maupun psikologis.
0: Itu, Bu, ya. Baik, saya beralih lagi ke Ibu Enda. Bu, kalau kita lihat kan anak-anak sekarang mudah mendownload aplikasi-aplikasi.
1: Iya.
0: Tadi di awal juga ibu bilang sepintar-pintar kita menahan, anak-anak lebih pintar. Iya, misal nih, saya lihat banyak kayak situs porno diblokir. Eh, si anak punya namanya aplikasi VPN. Kebuka dong, saya bilang. Itu peran-peran dari apa? Untuk mereka sendiri seperti apa, Bu, dikatakan supaya anak-anak nggak download yang seperti itu, Bu?
1: Jadi untuk sekali lagi ini Mas ya, konsep ruang digital itu memang kendali penuhnya itu ada di pusat. Maka peran kita ini adalah bagaimana mensosialisasikan peduli ketika memang ada hal-hal yang memang menyimpang, silakan diadukan. Dan disiapkan layanan kanal-kanal aduan berbagai macam. Nah, permasalahannya ada masyarakat yang tahu dan ada masyarakat yang tidak tahu. Nah, kami pada posisi adalah ini menjaga ini, Pak. Menjaga ini. Nah, dan memang ada beberapa komunitas, bahkan dari kepolisian sempat juga ke kantor, bisa tidak yang pinjol pinjaman online ini diinikan di apa? Karena sudah ada beberapa korbannya ini. Nah, kami hanya bisa menyampaikan bahwa itu memang harus diadukan ke pusat ya, lewat kanal-kanal tadi. Karena dengan semakin banyak aduan itu otomatis kan akan terlihat lah ya bahwa ratingnya itu banyak pengaduan terhadap ini gitu kan. Ini yang memang kondisinya sekarang ini masih dalam tahap itu. Jadi kita yang di kota ini posisinya adalah bagaimana membuat masyarakat itu paham, ayo siapkan macam-macam tempat pengaduannya, tapi memang semuanya dalam bentuk baik ada aplikasi, ada yang semuanya dalam bentuk online ya, ada yang dari FB, ada Instagram, berbagai macam tuh dimasukin, termasuk di web. Nah, ini tujuannya adalah itu tadi, masyarakat langsung menyampaikan begitu.
0: Berarti sekarang tinggal tugas kita mengajak masyarakat,
1: ya,
0: ayo mengajak adukan.
1: Jangan
0: malu ya.
1: Nah, kadang kan yang lebih sering masyarakat justru membahas itu di media sosial juga gitu loh. Jadi tidak dia mengadukan, tapi justru dikomentari di media sosial, dijadikan bahan untuk apa namanya, diskusi. Ya, supaya FYP.
0: yang bukan ahlinya pun jadi ahli.
1: Iya gitu, jadi yang mengomentari banyak sekali. Jadi kan, tapi masalahnya tidak selesai karena itu tidak diadukan melalui kanal yang seharusnya gitu loh, dijadikan bahan kan. Beberapa kejadian sempat kan juga saya bertemu dengan teman-teman Puspaga ya, Bu. Ya, itu juga begitu, anak sekolah tidak tahu memviralkan, kemudian kena bully sampai terjadi ini kan akhirnya tapi tidak diselesaikan. Nah, akhirnya selesainya setelah itu di take down, di ini kan baru. Ya memang harusnya take down dulu, laporkan dulu lewat aduan kontennya itu kan, di FB juga ada aduan kontennya. Jangan dibahas, malah dibahas di tempat lain gitu deh. Jadi kan
0: ini. Tapi memang bangsa kita ini jago komentator.
1: Iya, itu.
0: Yang bukan ahli, yang ahlinya diam aja. Yang bukan ahlinya malah bercerita. Baik. Mengingat waktu, kita closing statement, kita mulai dari Bu Suris dulu, baru nanti Bu Jumiati, dan ditutup Bu Endah. Terkait lindungi anak dari predator digital. Silakan Bu Suris.
3: Iya. Yang terpenting adalah mensupport ya anak untuk bisa membuat keputusan itu dengan baik gitu ya. Dan yang perlu diingat bahwa kemampuan untuk mengambil keputusan itu tidak otomatis gitu. Usia Pak Jafar sekian, itu sudah pasti oke ngambil keputusannya. Tapi itu adalah dengan latihan. Jadi sebagai orang tua mungkin melatih. Nah, melatihnya dengan apa? Dengan membiarkan anak itu dia merasakan untuk sesuai ekspektasi dan tidak sesuai ekspektasi, harapan yang dia berikan, yang dia punya, sehingga kemudian pada saat tidak sesuai ekspektasi dia juga bisa refleksi ke dirinya sendiri. Intinya apa? Jangan memberikan yang instan-instan ke anak-anak. Latihlah
0: harus,
3: mereka
0: harus ada prosesnya.
3: Untuk bisa fight akhirnya ke depan.
0: Baik, silakan Bu Jumiati.
2: Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita sebagai orang tua dan juga mungkin pendengar RRI sebagai orang tua, mari sama-sama ya kita menciptakan bagaimana ruang aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Semuanya itu berawal dari rumah, karena rumah yang nyaman itu insya Allah anak-anak akan tidak akan mencari kenyamanan di luar, karena sekali lagi predator digital itu biasanya bermula ketika anak-anak itu mencari kenyamanan di luar selain rumah. Dan biasakan untuk orang tua itu belajar saling sharing dengan anak, sehingga saling keterbukaan dengan anak, sehingga anak tidak ragu untuk curhat, ataupun untuk menyampaikan apa kejadian yang dialami, termasuk ketika anak-anak ini mengalami sesuatu di ruang digital tadi. Dan kita sebagai orang tua harus melek terhadap literasi digital. Karena tidak bisa namanya literasi itu hanya dari konten-konten lihat di Facebook. Itu kita yang mana sih sebenarnya yang boleh anak-anak share, mana yang harus kita batasi. Dan itu bermula dari kita sebagai orang tua. Karena anak-anak ini sekali lagi itu tumbuh dan besarnya mereka akan dipengaruhi lingkungannya, dan terbesar itu adalah pengaruh dari orang tua itu sendiri. Oleh karena itu mari sama-sama kita ciptakan ruang digital yang aman untuk anak-anak, sehingga harapannya anak-anak ini sebagai masa depan bangsa itu benar-benar bisa tumbuh secara optimal, secara baik sebagai

0: ini tidak terkena predator digital. Jadi untuk kita semua, baik selaku orang tua, selaku masyarakat atau lembaga-lembaga komunitas ataupun pendidik, mari, dan juga termasuk anak-anak juga yang memang menggunakan ruang digital ini, mari sama-sama untuk menjaga ruang digital itu supaya aman. Dan ketika pendengar semua ini mendapatkan apapun itu, entah di media sosial ataupun di mana saja, ada tayangan-tayangan yang itu memang tidak melindungi anak, maka silakan diadukan. Dan pengaduannya sekarang sudah diletakkan di berbagai macam, ada di web resmi, ada di email, ada di Twitter, Instagram, Facebook. Tetapi kata kuncinya adalah aduan konten. Nah, aduan konten nanti silakan di sana, dari masyarakat yang memang melihat bahwa ada konten yang tidak pantas, memang ini harus ditutup atau di take down dan sebagainya, silakan disampaikan di dalam aduan konten. Itu kanal yang memang langsung disiapkan oleh Komdigi untuk mengantisipasi segala sesuatu sehingga ruang digital ini memang aman untuk anak-anak.
1: Itu. Baik. Terima kasih Bu Endah, Bu Jumiati, dan Bu Sulis yang telah bersedia hadir di RRI Tarakan. Iya, pendengar, meminjam istilah Bu Jumiati tadi, jadikan rumah tempat ternyaman, tempat terbuka buat anak. Jangan jadikan ruang digital menjadi ruang dan yang nyaman buat anak-anak. Batasi anak-anak menggunakan gadget demi kebaikan anak itu sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pro 1 Malinau dimanapun Anda berada, 95,3 MHz. Kita ikuti penyampaian untuk Sapa Kaltara di ruang dengar Anda dan edisi hari ini 11 Juni 2026. Pendengar, suara siar Dira Narulita menemani hingga pukul 15 sore hari nanti. Beragam sajian lagu dan juga informasi ringan akan kami hadirkan menemani di Malinau siang hari ini, dan juga nanti kita ikuti untuk dinamika olahraga Pro 3 RRI. Itulah beberapa rangkaian acara kami, pendengar, tetap bersama RRI Pro 1 Malinau.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC saat ini merekomendasikan penggunaan masker double sebagai cara untuk meningkatkan kesesuaian masker dan mengurangi penyebaran COVID-19. Kita disarankan untuk memakai masker double, terutama jika bepergian ke tempat-tempat yang padat dan tidak memungkinkan menjaga jarak. Cara menggunakan masker double yang benar bukan masker medis ditambah dengan memakai masker medis lagi, tapi menggunakan masker medis, kemudian di atasnya dilapisi dengan masker kain. Dan tidak semua jenis masker dapat dirangkap, contohnya masker KN95 dan N95. Ketika menggunakan masker double, perhatikan, masker tidak mengganggu pandangan. Tak hanya aman, namun tetap bisa bernafas dengan nyaman. Tidak merasa pusing atau berkunang-kunang. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Disarankan dipakai saat di tempat padat, kerumunan, dan susah menjaga jarak.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

0: Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut...
1: Ini sangat penting untuk keberlangsungan marga dan kelanjutan garis keturunan dalam budaya Batak ya. Jadi kalau rangkaian acaranya tuh bisa diceritakan yaitu tadi ya, Tonggo Raja. Nah kalau Tonggo Raja ini musyawarah dulu. Musyawarah antara orang tua, tokoh adat, pemuda-pemudi untuk mempersiapkan acaranya. Terus lanjutlah dengan tortor bersama. Muda-mudi ini akan menari tortor secara gantian atau sama-sama dengan diiringi alat musik tradisional yang namanya gondang sabangunan. Lanjut lagi dengan sapa dan pantun. Saat jeda menari, muda-mudi ini saling kenalan, bertegur sapa, bahkan berbalas pantun untuk menarik perhatian lawan jenis ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini pada perkembangan modernnya tidak hanya sebatas pencarian jodoh aja pendengar, karena ini telah bertransformasi menjadi pesta budaya yang meriah. Di era modern, pagelaran gondang naposo kerap kali diintegrasikan ya ke dalam berbagai festival besar kebudayaan daerah seperti di kawasan Danau Toba, acara keagamaan, sampai perayaan-perayaan hari jadi komunitas mahasiswa ataupun instansi gitu ya. Ini tujuannya adalah muaranya untuk merawat dan mencintai budaya. Jadi ada sedikit pergeseran tapi tanpa meninggalkan esensi budayanya gitu ya. Itu tadi kisah dari gondang naposo yang kita dengar dalam suara merdunya Rita Butar-Butar. Kami akan kembali lagi dengan info-info seputar Sumatera Utara sambil juga diiringi dengan lagu-lagu khas Sumatera Utara. Nah kali ini ada James Simbolon dan Iis Suprapto dengan Nasonang Dohita Nadua. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos goba, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap

Baik, pendengar, tadi sudah ada Nasonang Dohitona II, II Suprapto dan Jama Simbolon, dan baru saja Anda dengarkan tadi juga Horas dan Holong Mangalap Holong, Rifanda Huta Galung dan Shandi. Nah, kalau kita bicara soal lagu yang pertama, Nasonang Dohitona II, lagu ini ternyata lagu yang lagu kondang ya, kalau untuk momen-momen spesial atau momen-momen bahagia, karena sesuai dengan lagunya, artinya lagu ini menceritakan tentang lagu pasangan yang berjanji hidup bahagia selamanya. Nah, ketika putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan menikah, Yaakob Hasibuan menikahi selebriti Indonesia Jessica Mila, lagu ini juga termasuk salah satu dari lagu medley yang mereka nyanyikan di pesta adat pernikahannya. Jadi ini adalah penampilan spesial untuk para tamu waktu itu, disajikan oleh pasangan Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan, salah satunya adalah lagu ini, Nasonang Dohitona II, yang artinya tentang sepasang kekasih yang bahagia selamanya ketika mereka menikah ya, sampai maut yang memisahkan. Nah, intinya adalah lagu ini lagu puitis yang menggambarkan cinta sejati. Masih dengan lagu-lagu tradisional dan budaya yang berasal dari Sumatera Utara. Pendengar Sumatera Utara, kalau kita terbersit ya, kita bicara soal Sumatera Utara, yang pasti dalam pikiran kita adalah, oh orang Batak nih, oh Medan nih, oh keras nih. Ya, seperti itu kan ya. Tetapi Sumatera Utara itu punya banyak sekali keunikan ya, terutama kaya sekali untuk urusan-urusan sumber daya alam gitu. Jadi mulai dari wisata, juga sejarah ya, bahkan makanan ya, itu banyak sekali yang merupakan hal-hal unik yang bisa kita dapatkan dari Sumatera Utara ya. Sumatera Utara ini provinsi yang kaya akan sejarah, budaya dan keindahan alamnya ya. Dari danau vulkanik terbesar, kalau saya bicara ini Anda pasti tahu kemana arahnya, atau juga ada situs candi kuno, pokoknya ada banyak ya. Dan selain terkenal akan keberagaman etnis, Sumatera Utara ini juga pusat industri besar dan pelestarian satwa langka ya, sebut saja harimau Sumatera. Dan provinsi ini juga terus memikat para wisatawan dan khususnya peneliti dari berbagai belahan dunia. Nah, kalau kita bicara sejarah dan perubahan wilayah dari Sumatera Utara, Sumatera Utara ini telah melalui berbagai fase pemisahan administratif sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia. Mulai dari satu provinsi Sumatera, kemudian dipecah dan disatukan kembali, hingga akhirnya berdirilah sebagai provinsi mandiri pada 15 April 1984 ya. Lalu terletak di bagian utara Pulau Sumatera, juga provinsi ini dikelilingi oleh Aceh, juga ada Riau, Samudra Indonesia dan Selat Malaka. Jadi enggak hanya daratan ya, Sumatera Utara ini punya 419 pulau tuh ya, termasuk Kepulauan Nias yang populer itu. Wilayah ini juga pernah memiliki hutan seluas 3,7 juta hektar, tapi ya kini menyusut ya karena banyak sekali aktivitas ilegal. Sumatera Utara dihuni lebih dari 15 juta jiwa yang asalnya dari berbagai suku, terutama Batak dan Jawa. Nah, ada pula etnis Nias, Tionghoa, Melayu, Minang, dan banyak lagi yang hidup berdampingan ya. Keberagaman ini tercermin dalam seni, rumah adat dan tarian seperti tortor, itu menggambarkan identitas lokal dengan nilai spiritual dan hiburan. Kalau kita bicara soal wisata di sana bakal panjang. Nanti kita akan kembali ya, kita akan bahas Danau Toba atau situs-situs budaya lain yang ada di Sumatera Utara untuk bisa menggambarkan betapa kayanya provinsi yang satu ini. Kita akan kembali dengan beberapa lagu dari lagu-lagu Sumatera Utara ini. Ada kolaborasi dari Herti Sitorus dan Trio Maduma, Sapata dan Inang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing.

Sapata dan Inang Hertisitorus dan Trio Maduma. Juga tadi ada Trio Santana dengan lagu Inang ciptaan Charles Hutagalung. Mendengar, kita masih membahas tentang betapa kayanya Provinsi Sumatera Utara, baik dari sektor wisata, sejarah, dan peninggalan budaya. Nah, kita ke Danau Toba. Ini keajaiban geologi dunia yang merupakan juga potensi wisata kebanggaan masyarakat Sumut ya. Ini adalah salah satu ikon kalau bisa dibilang ya. Danau Toba ini terbentuk dari letusan gunung supervolcano 75 ribu tahun lalu, dan ledakan ini konon bahkan mempengaruhi iklim dunia, sempat menurunkan suhu global hingga 5 derajat Celcius. Dan danau sepanjang 100 km dengan kedalaman hingga 500 meter ini menjadi destinasi wisata unggulan sampai saat ini. Sumatera Utara juga punya situs bangunan bersejarah seperti Istana Maimun dan juga Masjid Raya Al-Mashun. Ini adalah peninggalan Kesultanan Delhi yang menggambarkan perpaduan dari arsitektur Melayu, India, Eropa, dan Timur Tengah. Tampilannya tidak hanya indah dipandang, tapi juga punya cerita panjang tentang peradaban masa lalu ya. Jadi memang kalau kita bicara Sumatera Utara ini, kita bicara soal kekayaan alam yang banyak, bahkan hingga ke hewan-hewannya. Harimau Sumatera, ini salah satu predator terakhir Pulau Sumatera yang sayangnya hanya tersisa kurang lebih 400-500 ekor. Karena apa? Ancaman terbesar mereka adalah perusakan habitat dan perdagangan ilegal bagian tubuhnya. Walaupun upaya pelestarian terus dilakukan untuk menyelamatkan satwa langka ini dari kepunahan, tetapi masih banyak saja oknum-oknum dan pelaku-pelaku nakal ya yang terus melakukan kejahatannya. Sumatera Utara juga dikenal merupakan penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia dan rumah bagi perusahaan aluminium besar ya, itu PT Inalum ya. Nah, juga ada wisata seperti Padang Lawas atau Kawah Putih Tinggi Raja atau juga air terjun si Piso-Piso yang makin memperkaya pesona Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara bukan hanya sekedar provinsi dengan kota besar seperti Medan, tapi juga sebuah wilayah dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Di setiap sudut Sumatera Utara banyak kita temui warisan sejarah, alam yang memesona, sampai kehidupan multi etnis yang harmonis ya. Jadi banggalah untuk menjadi warga Sumatera Utara ataupun suku yang mendiami Sumatera Utara. Lagu-lagunya pun bagus-bagus ya. Dan yang saya amati dari suku Batak ya terutama, kayaknya sangat sedikit sekali orang-orang Batak itu yang gak bisa nyanyi. Hampir semuanya ya kalau nyanyi itu jago. Hampir semuanya kalau nyanyi itu suaranya bagus. Saya gak tahu kenapa. Seakan-akan mereka lahir itu sudah bawa suara bagus gitu. Jadi ya itu ya salah satu daya tariknya. Bahkan sampai ke suku-sukunya pun ya. Kalau suku lain saya gak tahu ya. Tapi kalau ke suku Batak aja, punya beberapa teman yang orang Batak, aduh ya suaranya bagus-bagus semua. Kalau nyanyi udah kayak pro banget. Padahal ya sehari-hari nyanyinya cuma di gereja, di kamar mandi gitu ya. Tapi kalau nyanyi ya karena memang sudah suara dari bawaan orok ya. Kita tinggalkan segala bentuk keindahan, keunikan yang ada di Sumatera Utara, karena lagu-lagu masih banyak untuk kita nikmati sampai nanti menjelang pukul 12 siang untuk kita menuju Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, di menit ke-49 dari pukul 11 saat ini, kami masih menghadirkan lagu-lagu atau musik tradisional dan budaya yang berasal dari Sumatera Utara, ya. Masih banyak waktu kita dan masih juga ada koleksi-koleksi lainnya sudah disiapkan oleh Mas Ai. Kalau tadi Sukun-Sukundo Rohaku dan Atar di Dideng, selanjutnya ini ada lagu yang dinyanyikan oleh Shandi Trio dan Herti Sitorus kembali, Siboru Siregar dan Anak Terminal. Oke, kita dengarkan bersama pendengar untuk yang berikut ini.

merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang

Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai closing atau penutup dari lagu-lagu, musik tradisional dan budaya dari Sumatera Utara siang hari ini. Karena sudah saatnya kami ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan dinamika olahraga, yang juga nanti akan kami jeda sejenak untuk mengumandangkan azan zuhur bagi wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya pukul 12.30.

kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Toko berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Stephen Hume and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane

Tuchel, lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87.

0: internacional.
1: La realidad un poco
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja.
3: Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
4: I think like the energy.
2: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi.
3: Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Tim Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Dan di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Iya. Tapi misalnya dari saya sih kondisinya nggak dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang biasanya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia.
5: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkas servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Squad Sofik mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: It's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play games style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara tim Persibi Boyolali harus puas berbagai angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Nurafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsville mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsville menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsville kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsville unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026, Ubed Sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yew 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas dengan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga tadi kami jeda sejenak untuk mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Kita menantikan tepat pukul 13 di mana nanti ruang berita aktual berita Paguntaka kami hadirkan. Untuk itu rangkaian lagu selingan ini akan mengisi ruang dengar dan kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Ada Indah Nevertari dengan Modus Licikmu.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

menyadarkan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

Kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir, adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pendengar dan pemirsa, selamat siang. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka disiarkan Kamis 11 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor

0: harga BBM non subsidi Pertamax.
1: Jadi kenaikan harga BBM Pertamax dari semula harga 12.500 sekarang menjadi 17.000.
2: Hari pertama penerapan harga baru Pertamax, Rabu 10 Juni 2026, situasi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Gunung Lingkas, Tarakan terpantau lancar dan normal. Tidak ada antrian panjang atau panik buying. Seperti diketahui, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Harga dapat berbeda di setiap provinsi. Di Kalimantan Utara, dari harga Rp13.900 per liter kini dijual sebesar Rp17.000 per liter. Kenaikan itu juga diberlakukan SPBU Gunung Lingkas. Hal itu diakui pengawas SPBU Gunung Lingkas, Eko Sarwoko. Kenaikan ini sempat membuat pelanggan Pertamax kaget. Meski demikian, mereka tetap membeli karena konsumen lebih memikir kualitas BBM daripada selisih harga.
1: Sekali pertanggal 10 hari ini tepat jam 24.00 sampai jam 00.00 waktu Indonesia Tengah terjadi kenaikan harga BBM Pertamax dari semula harga 12.500 sekarang menjadi 17.000. Naik lagi mas, apa naik sudah mas? Seperti itu ya pak. Iya bu, per hari ini bu naik jadi 17.000. Ya mau gimana lagi?
2: Menurutnya, konsumen setia sudah terbiasa dengan Pertamax dan menolak dicampur Pertalite. Loyalitas itu karena efek ke mesin. Pertamax dinilai lebih bersih pembakarannya. Makanya konsumen rela bayar lebih mahal asal mesin aman. Sekedemikian, Eko memperkirakan dampak kenaikan baru akan terasa 2 hingga 3 hari ke depan setelah info harga menyebar luas. SPBU Gunung Lingkas sendiri bisa menghabiskan Pertamax 2.000 hingga 3.000 kiloliter per hari. Jumlah itu masih kecil dari Pertalite yang mencapai 15.000 kiloliter per hari. Kondisi itu sesuai jumlah konsumen kedua BBM tersebut, di mana konsumen Pertamax lebih sedikit dibandingkan Pertalite. Dengan konsumsi harian Pertamax yang jauh lebih sedikit dibanding Pertalite, Eko optimis stok aman selama distribusi lancar. Ia juga mengimbau warga tidak terpengaruh isu dan tetap antri tertib. Petugas juga siaga mengawasi transaksi untuk mencegah praktik nakal. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dari Bulog atau minyak kita kembali dikeluhkan oleh para pedagang dan masyarakat. Di pasar tradisional, stok minyak murah tersebut terpantau kosong selama hampir satu bulan terakhir. Akibatnya, para pedagang terpaksa beralih menjual minyak goreng premium dengan harga yang jauh lebih mahal.
3: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual.
4: Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Besar Tarakan. Menurutnya, pasokan minyak kita dari pihak Bulog sudah berhenti sejak 3 minggu lalu karena kekosongan stok di gudang pusat. Ketiadaan alternatif minyak murah ini membuat omset pedagang terganggu, sekaligus memicu keluhan dari masyarakat selaku konsumen utama yang kesulitan mencari minyak goreng terjangkau.
3: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
4: Ani menambahkan, akibat kelangkaan ini dirinya sudah tidak bisa melakukan order barang selama 3 minggu terakhir. Para pedagang berharap pihak Bulog segera menyuplai kembali minyak goreng bersubsidi agar harga di pasar kembali stabil dan tidak semakin membebani daya beli masyarakat. Sejauh tadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, harga jual rumput laut kering di Tarakan semakin menguat. Dari sebelumnya Rp17.000 per kilogram, kini tembus Rp21.000 per kilogram untuk kualitas bagus. Kenaikan terjadi di tengah produksi yang justru menurun akibat cuaca panas.

0: Eropa.
1: Jadi memang pada saat ini terjadi kenaikan harga ya. Sudah sebelumnya dari bulan Februari itu sudah harga sudah mulai membaik dari 17.000 naik 18.000.
2: Harga jual rumput laut di Kota Tarakan semakin menguat dari sebelumnya Rp17.000 per kilogram kini tembus Rp21.000 per kilogram untuk rumput laut kering kualitas bagus. Kenaikan terjadi di tengah produksi yang justru menurun akibat cuaca pancaroba. Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tarakan, Husna Ersan Dirgantara menyebut lonjakan harga ini murni karena hukum pasar, di mana permintaan tinggi namun produksi menurun. Husna merinci harga di tingkat pengumpul, di mana untuk rumput kering yang kadar airnya di bawah 40% dibeli Rp21.000 per kilogram, sementara rumput laut lembab masih Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, sedangkan yang masih basah Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram.
1: Jadi memang pada saat ini terjadi kenaikan harga ya. Sudah sebelumnya dari bulan Februari itu sudah harga sudah mulai membaik dari Rp17.000 naik Rp18.000, kemarin sempat Rp20.000, nah sekarang capai Rp21.000 per kilonya dengan kondisi kering ya, kondisi kering. Nah, sedangkan untuk yang lembab sekarang berkisar antara 13 sampai 14 ribu.
3: Dari harga sebelumnya
1: sekitar 9-10 ribu.
2: Ersan menyebut dua faktor utama pendorong harga yaitu permintaan pasar ekspor yang naik sementara produksi Sulawesi anjlok karena cuaca.
1: Karena memang permintaan, kita hukum pasar ya, permintaan sekarang meningkat, cuma memang produksi karena sekarang kan lagi musim pancaroba sehingga produksi sedikit menurun. Di Sulawesi pun saya lihat kemarin di Bantaeng juga mereka mengurangi produksi karena situasi cuaca yang tidak memungkinkan. Kita di sini juga kemarin juga banyak permasalahan kan karena pancaroba ini kan, penyakit.
3: Kualitasnya jadi tidak.
1: Terus gagal panen kan.
2: Ersan menyebut rumput laut Tarakan banyak diekspor ke Cina dan sejumlah negara di Eropa melalui Surabaya dan Pindrang, Sulawesi Selatan, lalu diolah ke pabrik untuk diekspor. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Giat pemeriksaan pajak kendaraan bermotor P2KB di Kota Tarakan menjaring puluhan kendaraan penunggak pajak dan berhasil meraup puluhan juta rupiah pendapatan pajak secara langsung di lokasi.
5: Tujuan kita ini adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak, kepada masyarakat agar taat membayar pajak baik jatuh tempo maupun yang sebelum jatuh tempo.
6: Unit pelaksana teknis daerah atau PTD kantor bersama Samsat Tarakan kembali melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB di area Mal Pelayanan Publik MPP Kota Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Haji Saiful Adri selaku Kepala PTD Kantor Bersama Samsat Tarakan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar pemeriksaan administratif tapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tanpa penundaan. Yang menjelaskan jumlah kendaraan bermotor yang terjaring pada kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor sebanyak 2.064 unit kendaraan yang merupakan 294 unit roda 4 dalam daerah, 1.668 unit R2 dalam daerah, kemudian 28 unit roda 2 luar daerah, dan 74 unit roda 4 luar daerah. Kemudian untuk jumlah kendaraan bermotor yang terjaring dan lewat masa jatuh tempo sebanyak 85 unit kendaraan dengan rincian 23 unit roda 4 dan 60 unit roda 2. Dari jumlah tersebut sebanyak 48 unit kendaraan melakukan pembayaran pajak dengan jumlah nominal yang terkumpul sebesar Rp32.600.800. Saiful menambahkan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan di lokasi pemeriksaan atau melalui berbagai saluran lain seperti kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, hingga layanan e-Samsat yang telah bekerja sama dengan Bank Kaltim Tara.
5: Tujuan kita ini adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak, kepada masyarakat agar taat membayar pajak baik jatuh tempo maupun yang sebelum jatuh tempo. Kemudian juga kita menghimbau agar kendaraan plat luar agar dapat membayar pajaknya atau memetasi kendaraan yang platnya. Kita bekerja sama dengan mitra kita baik dari Genpom, Kepampas, dari Pol PP, Provinsi Kalimantan Utara, dan Warangkan Pemda ya, kemudian juga dari BPKD Kota Tarakan, karena ini berkaitan dengan option pajak, yang masuk langsung ke Kota Tarakan, dengan pajak ini, langsung real time, bayar langsung masuk.
6: Lanjutnya, untuk memperlancar kegiatan ini, pihak Samsat Tarakan juga menggandeng berbagai instansi terkait seperti Jasa Raharja, Satlantas, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKAD Kota Tarakan. Kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat mendukung penegakan perda serta mengoptimalkan pendapatan daerah yang akan langsung distorkan secara real time ke kas daerah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, laporan Kristofan Hia menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama diantaranya. Harga Pertamax naik, sejumlah SPBU ditarakan terpantau normal tanpa antrian panjang. Minyak goreng bersubsidi lenyap di pasaran, masyarakat beralih ke minyak goreng premium dengan harga yang jauh lebih mahal. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Ervi Febrianti didampingi operator Suwardi. Mohon pamit undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.
0: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar dimanapun Anda berada, beberapa lagu selingan kembali hadir ke ruang dengar Anda sembari kami mempersiapkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar dimanapun Anda berada, kolaborasi dari Endang, Sukamti, dan Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Tuntas sudah kebersamaan kita dengan lagu-lagu selingan ini. Untuk selanjutnya akan tiba pada program Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan ya. Beberapa lagu akan membuka kebersamaan kita sembari kami mempersiapkan untuk live TikTok kita. Jangan lupa kunjungi TikTok kami RRI Tarakan dan gabung di sana ya. Kalau memungkinkan nanti untuk minta-minta lagu request ya. Request lagu boleh ya, sepanjang nanti bisa kita putarkan, kita akomodasi ya. Kita nantikan bersama, silakan kunjungi live TikTok kita di TikTok RRI Tarakan ya. Yang punya TikTok segera kunjungi kami, terus nanti ikuti Pro Dangdut dari TikTok ya. Yang di 97,9 MHz juga boleh, nanti kita juga buka line telepon ya 0821-5320-9845 untuk Anda bergabung. Dan jika ada request dangdut pilihan, boleh nanti kita akan coba carikan dan kita putarkan untuk Anda semua. Kita buka kebersamaan di Pro Dangdut dengan Riza Umami, Penyakit Cinta, tetap di Pro 1 RRI Tarakan.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nyusul ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Nyusul lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja. Aku
3: sapa dulu ya. Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Jangan lupa untuk Anda yang lagi santai, yang lagi... leyeh-leyeh ya, siang hari ini gak ada kewajiban kerja, boleh yuk kunjungi TikTok kami di RRI Tarakan. Kita jumpa dengan teman-teman di sana. Kami live juga ya untuk di Prodangdut, di live TikTok RRI Tarakan. Jadi kalau punya akun TikTok, segera aja kunjungi RRI Tarakan punya TikTok, nanti kita gabung di sana ya. Ada beberapa request teman-teman yang sudah disiapkan kali ini dari Evita Mala dengan Lukaku. Kita hadirkan dulu Evita Mala ke ruang dengar Anda.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pol.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas.

0: selalu mengawasi kita ya Pak De?
1: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan terang.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih hadirkan rangkaian lagu dangdut untuk Anda, yang mana lagu-lagu ini adalah request teman-teman kita yang ada di live TikTok ya. Jadi kalau Anda lagi nganggur, lagi santai aja, terus lagi scrolling-scrolling HP, coba deh kunjungi TikTok kami ya di RRI Tarakan, bisa gabung di sini di live TikToknya Pro Dangdut ya. Tadi sudah ada Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi, juga sebelumnya ada Evita Mala dengan Lukaku. Nah kali ini kita siap-siap juga ke salah satu nama besar yang ada di belantika musik Indonesia, Maggie Z dengan Cinta Hitam. Selamat mendengarkan.

0: Pedas. Ya ampun Lisa, Lisa. Banyak banget kamu ngambil tisunya. Sampai beramburan gitu di lantai. Soalnya pedas banget nih. Aku sampai keringetan. Harusnya kan bawa sapu tangan sendiri dong, Lis. Kayak aku nih, biar hemat tisu. Penggunaan tisu makin banyak kalau pelanggannya kayak kamu semua.
1: Apaan sih? Ya deh, lain kali aku bawa sapu tangan sendiri. Untuk membuat 3,2 juta ton tisu, produsen harus menebang 54 juta batang pohon setiap harinya. Sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 100% dari jumlah itu berasal dari penggunaan tisu. Kurangi penggunaan tisu sama dengan menyelamatkan satu pohon.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

Suatu perjalanan selalu hati-hati ya, utamakan keselamatan dibanding kecepatan, dan di luar panas terik, jadi jangan lupa untuk melengkapi diri dengan pelindung-pelindung seperti jaket ya, dan juga sunscreen, tabir surya ya, karena sinar matahari yang panas itu bukan hanya akan membuat kalau kita takut hitam gitu ya, takut hidung, bukan ya, tapi lebih kepada kesehatan kulit, karena sinar matahari yang lagi tinggi-tingginya untuk pancaran ultravioletnya itu di waktu-waktu seperti ini tuh akan membahayakan kulit ya. Jadi kalau terlalu sering terpapar sinar matahari dengan intensitas yang lama dan setiap hari ya, apalagi di tinggi-tingginya pancaran ultraviolet itu akan membuat kulit Anda nanti bisa terkena penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi jangan lupa untuk pakai tabir surya, pakai jaket ya. Atau kalau tidak ada urgensi yang tinggi, tidak ada keperluan yang sifatnya mendesak atau darurat ya, kayaknya di rumah adalah opsi yang bijak ya, sambil dengar lagu-lagu dangdut dari Pro 1 tentunya ya. Kalau tadi ada Arafik dengan pandangan pertama, nah kali ini kita ke putra dari Mansur S, Irfan Mansur, Sejengkal Tanah.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Sampai di menit ke-41 dari pukul 14, masih setia juga dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan ya. Banyak dari lagu-lagu dangdut ini adalah permintaan dari teman-teman yang ada di live TikToknya RRI Tarakan di Pro Dangdut. Jadi kalau Anda mendengarkan kami melalui radio dan kebetulan lagi scroll-scroll ponsel, ya silakan juga untuk mengunjungi TikTok kami, cari aja RRI Tarakan, nanti akan muncul di sana ya. Kalau tadi sudah ada Caca Handika dengan Cincin Putih, selanjutnya ini ada Ona Sutra dengan Titip Cintaku. Yang merasa request lagu ini, yang juga suka dengan koleksi-koleksi dari Ona Sutra, ini dia, saya antarkan ke ruang dengar Anda dengan Titip Cintaku.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: banget sih, udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak, kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih, hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Luciana Savara featuring Gary Mahesa. Pertemuan adalah lagu penutup yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menuntaskan Pro Dangdut edisi 11 Juni 2026. Dan ini juga akhir dari masa tugas saya yang telah saya mulai sejak pukul 10 tadi. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan selama menemani Anda dalam 5 jam ke belakang. Terima kasih ya pendengar, dan salam sehat, salam semangat untuk semua. Tetap bahagia dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam episode siar berikutnya dalam kondisi dan situasi terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya kembali akan kami hadirkan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Menemani sore Anda di Kota Tarakan yang kalau kita lihat cuaca sore ini lumayan cerah sekali ya, menyala kalau kata-kata anak-anak Gen Z. Tapi menyala-menyala seperti ini, semangatnya juga harus ikut menyala dong ya. Biar apa, biar berkah hari ini, cari rezekinya juga biar semakin banyak yang ngalir ya, amin. Yang lagi kerja, semangat kerjanya, sebentar lagi kayaknya jam pulang nih. Tapi tetap hati-hati di jalan, jangan sampai terlalu asik ngobrol sama teman, ngobrol sama siapa aja yang lagi jadi goncengan kamu ya. Atau lagi bareng-bareng pulang, bareng teman-teman ya, keasikan ngobrol, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, pastinya tetap waspada dimanapun Anda berada. Pendengar, akan kembali kami hadirkan beragam lagu-lagu yang senantiasa mengiringi langkah Anda, perjalanan Anda, hari Anda, tepat di edisi 11 Juni 2026.

Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persikal. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Lagu Febrian dengan goresan jejak pendengar baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi pemerintah Provinsi Papua ini terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Papua. Dalam hal ini pendengar, Gubernur Papua Matius De Fakhiri ini menegaskan bahwa pemanfaatan ikan dalam menu MBG merupakan langkah tepat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dan menurutnya tingginya tingkat konsumsi ikan masyarakat Papua menjadi modal penting dalam mendukung upaya peningkatan gizi dan juga pencegahan stunting. Ia menilai bahwa program MBG ini telah membuka peluang besar untuk menghubungkan kebutuhan gizi peserta didik dengan potensi ekonomi lokal katanya. Sehingga pendengar, melalui peningkatan penggunaan ikan dalam menu harian sekolah, ini bisa memanfaatkan program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima manfaat. Informasi di pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni rri.co.id.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu kau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

0: saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan selamat sore buat seluruh para pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapores Malino. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore buat teman-teman semua yang lagi monitor, baik yang ada di Pamtas Parayangan ya, ada komandan dan juga seluruh jajaran perwira. Selamat sore buat semuanya. Selamat beraktivitas dan tetap selalu diberikan kesehatan buat Pak Dokter, terus juga Pak Hum, terus Pak Intel, terus semuanya deh pokoknya, Pak siapa aja. Dan tetap selalu bersama RRI Malino dan tetap di ruang dengar Anda di 95,3 MHz.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama V.

Mendengar tepat pukul 4, kita akan ikuti bersama di Ruang Negara Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Buat para pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan sajian informasi di Ruang Negara Anda semuanya, selamat sore buat seluruh para pendengar. Dan tetap selalu siap bersama RRI Malino di Pancaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapores Malino. Tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia di manapun Anda berada. Dan yang saat ini sedang mobile ya, Kibra Desa, kami akan hadirkan di Beranda Astacita pada kesempatan sore hari ini. Tetap bersama RRI Malino di Ruang Negara Anda.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Like That. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Sirkut. Lecter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tata juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Dengan 97,9 mega kita usahakan lagu dari Faris RM dan juga Syahrani dengan Renungan Adi Bayang Dewasa. Dan tepat di pukul 16 di sore hari ini kami hadirkan untuk Anda yakni Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan, yang mana kita akan mendengarkan langsung melalui Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dan berkepribadian
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD

0: Perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
1: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir basiri di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
2: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton, Pak, perharinya.
1: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
3: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023. Ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya, Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
1: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
3: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibarnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, terima kasih ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal ya. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja ya, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH, itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti iya. Itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sebenarnya ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, yang tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih ya. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan, itu mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan ya. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat

0: saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
2: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
2: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
2: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
2: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
2: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
2: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Sampah yang berjalan baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini.
2: Gimana sih Pak dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
2: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah.

0: agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
1: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
2: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
1: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negari lain?
2: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
1: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini Pak?
2: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau

juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat,

0: kawan, dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama sumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI manapun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapal Nur Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Utabarangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbun Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar 97,9 MHz, kita usahakan lagu dari Iga Mawarni dengan Kutunggu Dia di sini. Kami hadirkan kembali untuk Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore rekan Seno.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Seno Palangkaraya? Cuaca untuk sore hari ini, Seno?
1: Ya, Maria, di Palangkaraya dari pagi tadi sampai sekarang itu silih berganti. Hujan panas, Maria.
0: Sama
1: gimana
0: berarti.
1: Sama Rinda?
0: Oh, sama halnya sama, ya. Seperti cuaca di Palangkaraya. Jaga kondisi rekan Seno, ya. Kawan-kawan di sana ya. Iya, baik. Seno, ada apa informasi untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, Seno?
1: Ya, Maria, ada informasi.

0: di Sorosoh.
1: Siaga TBC ini banyak kasus yang di masyarakat kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati.
2: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menginisiasi pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis TBC sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut di tingkat masyarakat. Kegiatan yang digelar di Hotel Luansa melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat kota hingga kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kemandirian masyarakat dalam mengenali, mencegah serta menanggulangi penyakit TBC di lingkungannya masing-masing. Selain itu akan dibentuk tim kelurahan siaga TBC yang disahkan melalui surat keputusan, melatih kader kesehatan lokal untuk melakukan pelacakan dan screening mandiri, mempercepat penemuan kasus yang belum terdeteksi, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC.
1: Siaga TBC ini banyak kasus yang di masyarakat kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati. Kalau tidak kita ketemukan, dia akan menyebarkan ke orang lain. Nih kayak kita duduk berdiri gini, batuk gini atau hirup kita, kita tidak tahu bahwa dia itu positif kan. Dengan kita temukan banyak tadi, kita obati, otomatis banyak yang tidak menularkan ke orang lain kan gitu deh. Nah, harapannya terbentuknya itu, ini yang kita gong akhirnya itu.
2: Ia menambahkan TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai 2023 hingga 2026, kasus ini masih tergolong cukup tinggi. Karena itu pihaknya berharap melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC, semakin banyak kasus yang dapat ditemukan lebih awal, sehingga penanganan dan pengobatan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan, mewujudkan masyarakat yang sehat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit menular, termasuk tuberkulosis TBC yang masih menjadi perhatian serius.
3: Mewujudkan masyarakat Palangkaraya yang sehat, ya. Salah satunya kesehatan ini terkait dengan masalah bagaimana kita pemberantasan penyakit tuberkulosis, ya, TBC. Jadi pada pagi hari ini kita mengadakan pertemuan dengan para pihak, ya, OPD terkait, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kader kelurahan siaga TBC, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan kita programkan agar kita pemahaman sama, gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kelurahan siaga TBC ini sengaja dibentuk untuk mengurangi berkembangnya penyakit TBC di Kota Palangkaraya. Artinya begini, salah satu tugas dari kelurahan siaga TBC ini adalah ada tiga, ya. Yang pertama, bagaimana penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan, ya. Yang pertama itu, jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti para pihak termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif, ya, mencari masyarakat kita yang menderita TBC, ya, supaya ditemukan, ya. Semakin banyak yang ditemukan, semakin bagus, ya. Karena kalau tidak ditemukan, nggak bisa diobati. Jadi harus ditemukan dulu. Untuk bisa menemukan, gimana caranya? Harus aktif kita mencari, ya. Kalau ada anggota masyarakat kita yang kelihatan, mungkin ada tanda-tanda sakit TBC, segera dicek, ya, kesehatan.
2: Ia menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kerjasama yang baik, program-program penanggulangan TBC yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menekan angka kasus TBC serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
4: Ya, mari, ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
5: Terima kasih rekan Seno Anda yang ada di Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore rekan Jubaida.
1: Halo Ria, selamat sore.
0: Sore juga, informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini, Jubaida dari Tarakan?
1: Iya Ria, ada informasi terkait dengan stok habis di pasar, masyarakat beralih ke minyak goreng premium ini Ria.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya Jubaida.
1: Terima kasih Ria di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dari Bulog atau minyak kita kembali dikeluhkan oleh para pedagang dan juga masyarakat di Tarakan. Di salah satu pasar tradisional, stok minyak murah terpantau kosong selama hampir satu bulan terakhir. Dan akibatnya para pedagang terpaksa beralih menjual minyak goreng premium dengan harga yang lebih mahal.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual.
3: Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Besar Tarakan. Menurutnya, pasokan minyak kita dari pihak Bulog sudah berhenti sejak 3 minggu lalu karena kekosongan stok di gudang pusat. Ketiadaan alternatif minyak murah ini membuat omset pedagang terganggu, sekaligus memicu keluhan dari masyarakat selaku konsumen utama yang kesulitan mencari minyak goreng terjangkau.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
3: Ani menambahkan, akibat kelangkaan ini dirinya sudah tidak bisa melakukan order barang selama 3 minggu terakhir. Para pedagang berharap pihak Bulog segera menyuplai kembali minyak goreng bersubsidi agar harga di pasar kembali stabil dan tidak semakin membebani daya beli masyarakat. Sejauh tadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Zubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Bali Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Auliana Banjarmasin, cuaca untuk seharian ini, rekan Auliana? Iya.
1: Hampir sama dengan Palangkaraya ya, silih berganti juga. Panas mendung, tapi saat ini lagi mendung, tadi sempat hujan, gerimis, rekan Ria.
0: Baik, rekan Auliana informasinya. Informasi apa nih dari pendengar kita di Lintas Banjir Nusantara dari Banjarmasin ini, Auliana?
1: Baik, dari Banjarmasin ada informasi terkait dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, Mbak Ria.
0: Baik, Auliana silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi kembali terjadi di Kalimantan Selatan. BBM jenis Pertamax RON 92 kini mengalami peningkatan menjadi Rp17.000 per liter. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman, tidak ada.
3: PT Pertamina Patraniaga kembali memberlakukan penyesuaian harga pada produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak Rabu kemarin 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut berdampak pada kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya harga Pertamax di Kalimantan Selatan berada pada angka Rp12.900 per liter. Namun kini peningkatan harga mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan harga ini pun sempat membuat sejumlah pelanggan yang semula menggunakan Pertamax kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Salah seorang pembeli, Subhan, mengaku beralih karena harus menyesuaikan biaya operasional hariannya.
4: Biayanya terlalu besar. Kita kerjanya keluar daerah, jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang cukupi.
5: Biasanya sekali perjalanan itu berapa kali tempat?
4: Hampir 8 liter.
5: 8 liter sehari?
4: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantor yang hasil 50 ribu. Itu sama makan ya.
3: Sementara itu, kondisi sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin pada hari pertama penyesuaian harga terpantau masih kondusif. Di SPBU Pulau Laut misalnya, meski antrian di jalur Pertalite lebih ramai dibandingkan Pertamax, namun manajer SPBU, Aan, mengungkapkan hal ini masih dalam kondisi wajar. Ia juga memastikan hingga saat ini stok BBM di SPBU Pulau Laut masih dalam kondisi stabil.
2: Tapi untuk kondisinya sih seperti biasa, tidak ada perubahan. Kondisi konsumen juga seperti biasa, tidak ada lonjakan atau apa, tidak ada. Karena dari segi stok juga kita aman gitu loh. Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman, tidak ada masalah, lancar.
3: Penyesuaian harga yang mencapai sekitar 31% ini sempat dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi. Namun, pakar ekonomi, Profesor Handri Imansyah, menerangkan secara teknis dampak kenaikan harga ini terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini karena Pertamax bukan bahan bakar utama untuk sektor transportasi barang maupun angkutan umum. Meski demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini mengingatkan dampak psikologis dari penyesuaian harga tetap perlu menjadi perhatian.
6: Tahunya harga bahan naik, harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan berpengaruh yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya begitu, dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan. Tapi bayangannya dia ini berpengaruh ke semua. Jadi sebelum apa-apa dia akan membeli. Nah, terjadi mungkin kepanikan juga beli. Permintaan naik. Nah, itu akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi itu naik.
3: Di tengah penyesuaian harga ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Hal ini guna mencegah terjadinya panik buying atau pembelian berlebih yang dapat mengganggu stabilitas stok bahan bakar di tingkat masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik, rekan Riyadah, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dan pendengar dari Nunukan ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Ria.
0: Ya, ada informasi apa rekan Wina untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, informasi dari Nunukan telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait BPS mendatangi langsung rumah warga untuk mendata usaha mikro kecil, begitu Ria.
0: Baik, silakan informasinya Wina.
1: Terima kasih Ria Arda, pendengar dan pemirsa RRI. BPS mulai mendata usaha mikro kecil dengan mendatangi rumah warga mulai pertengahan Juni. Pendataan lanjutan sensus ekonomi 2026 dilaksanakan setelah sensus usaha besar dan menengah berjalan sejak Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Pendataan sensus ekonomi akan menyasar pelaku usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Petugas akan mendatangi rumah warga secara langsung selama proses sensus berlangsung. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmadin.
3: Nah, sensus ekonomi ini ada berbagai segmen, Pak. Jadi kalau untuk usaha besar, usaha menengah, itu dimulainya mulai Mei. Untuk usaha-usaha, tapi untuk usaha mikro kecil yang datang-datang ke rumah-rumah, Pak, itu dimulai tanggal 16 Juni.
2: Sensus ekonomi 2026 bertujuan memperbaharui data perekonomian dan sosial ekonomi masyarakat Nunukan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan daerah. Petugas sensus nantinya melakukan pendataan langsung kepada kepala keluarga maupun pelaku usaha kecil. Rumah yang sudah didata akan diberi tanda khusus berupa stiker sensus ekonomi.
3: Jadi nanti ke rumah Bapak Ibu semua akan didatangi petugas sensus ekonomi ya untuk mengupdate data-data ekonomi maupun data-data sosial ekonominya. Sehingga itu akan datang, dia akan ditempel stiker, Pak. Nah, berarti artinya sudah disensus gitu.
2: BPS mengimbau masyarakat memberikan data yang benar kepada petugas sensus ekonomi di lapangan. Pendataan dilakukan serentak untuk memperoleh gambaran ekonomi terbaru Kabupaten Nunukan.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih, Vina. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara Raya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Omin ataupun Onam Ade digelar warga Makam Ulu untuk menjaga warisan budaya leluhur tetap lestari bersama. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Masyarakat adat Oheng, Seputan dan Bukot menggelar kegiatan budaya Omin Atun Onam Adat di Kampung Lobagun Ilir, Kabupaten Makam Ulu sebagai bentuk komitmen menjaga serta merawat warisan adat dan budaya leluhur agar tetap berkembang di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kecintaan terhadap tradisi terus diwariskan kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan budaya ini berlangsung selama 4 hari berturut-turut dengan menghadirkan beragam aktivitas budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi suku Oheng. Masyarakat dari berbagai kalangan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan sebagai wujud pelestarian identitas budaya daerah. Wakil Bupati Makam Ulu, Suhu, menilai kegiatan budaya tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Penyelenggaraannya dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui musyawarah adat yang menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, budaya adat suku Oheng diharapkan dapat menjadi salah satu agenda budaya unggulan Makam Ulu yang tidak hanya menjaga kelestarian kearifan lokal, tetapi juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya serta memperkuat identitas daerah di tingkat regional maupun nasional.
2: Dari suku Oheng, Seputan dan Bukot. Ya ini juga seperti yang disampaikan tadi, harapan kita sih ini bisa jadi agenda tahunan. Karena yang sudah kita ketahui dari suku Bahau sudah saya tanya ke Pak Kepala Ketua Panitia tadi, kata muslihatnya belum. Nah harapan saya sampaikan, coba dimasukkan tanggal yang pasti supaya nanti kita bisa berkolaborasi dan kita bisa support dari pemerintah daerah untuk menjadikan kebudayaan ini ataupun agenda ini jadilah agenda tahunan kita.
1: Selain menampilkan berbagai prosesi adat, kegiatan ini juga diramaikan dengan perlombaan seni budaya dan olahraga tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat sejak turun-temurun. Beragam penampilan ini menjadi daya tarik sekaligus sarana memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Puncak kemeriahan terlihat saat masyarakat bersama-sama menari mengelilingi lamin adat Kampung Lobagun Ilir. Tarian massal tersebut menjadi simbol persatuan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai adat kepada generasi penerus. Pemerintah Kabupaten Makam Ulu memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya ini karena dinilai mampu memperkuat eksistensi budaya lokal sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi yang semakin berkembang. RRI Lobagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Muhammad Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lintas Banjar Nusantaraya Kamis 11 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Indra penciuman Anda. Surstroming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surstroming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surstroming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Dengan ciri-ciri, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana, COVID-19.

0: anak-anak menderita, kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Boneka ini lagi diskon loh. Uang jajan yang tadi dikasih ibuku jadi ada sisanya.
1: Oh ya? Wah, ibumu pasti senang ada sisanya. Beli boneka hemat.
0: Jangan bilang-bilang ke ibuku dong. Sisanya kita buat jajan aja. Jajan es krim yuk.
2: Tenang, Satria baja benar sudah datang. Semua urusan selesai.
1: Emang ada urusan apa?
2: Itu. Kalian harus mengembalikan uang itu. Bukan buat jajan.
0: Masa aku gak boleh jajan?
2: Yang benar itu dikembalikan dulu. Baru tanya boleh buat jajan atau tidak. Ingat ya, berbuat benar itu artinya berjiwa besar. Dan anak yang berjiwa besar disayang Allah.
3: Nah anak-anak, itulah Satria Baja Benar. Biarpun ia suka muncul tiba-tiba, tapi Satria Baja Benar selalu punya maksud baik loh. Ia ingin semua anak-anak di Indonesia berjiwa besar dan disayang sama Allah. Hebat ya semua jagoan kita. Ayo tepuk tangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

أشهد أن

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: selanjutnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi siar Kamis 11 Juni 2006 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. UPBU Kolonel R.A. Besing gelar FGD terkait optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di bandara untuk mendatangkan PAD bagi bandara. Berikut laporan reporter Widayat.
2: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan, Pak, untuk bersama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau.
3: Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. secara resmi membuka kegiatan Focus Discussion Group FGD bertema transportasi konektivitas udara Malinau dan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di Kabupaten Malinau tahun 2026 yang digelar di ruang pertemuan Hotel Jakaria Kamis 11 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau berharap FGD yang diselenggarakan unit pengelola bandar udara UPBU Kolonel Robert Atibesing ini menjadi wadah diskusi bersama para pemangku kepentingan, khususnya pengguna jasa bandara, maskapai penerbangan, serta pihak terkait lainnya guna merumuskan rekomendasi pengembangan layanan transportasi udara di Kabupaten Malinau.
4: Dan kita berharap rekomendasi yang dihasilkan oleh FGD ini bisa berdampak positif dalam rangka membangun Kabupaten Malinau, terutama membangun masyarakat Kabupaten Malinau yang ada di daerah pedalaman, perbatasan, maupun yang ada di sekitar perkotaan untuk bisa berkomunikasi atau bisa terkonektivitas ke luar. Sehingga satu-satunya moda transportasi yang bisa mempermudah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian, untuk bisa terhubung dengan daerah-daerah lain hanya melalui udara. Ya, sehingga bandara, pihak penerbangan, dan pemerintah harus selalu berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini harapan tertinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Dan pemerintah juga akan bersedia memberikan support bila dibutuhkan oleh pihak otoritas bandara untuk pengembangan.
3: Sementara itu, Kepala UPBU Kolonel Robert Atibesing Malinau, Handoko Budi Waluyo, mengatakan bahwa dalam kegiatan FGD ini lebih menekankan pada optimalisasi kerjasama pemanfaatan areal komersial di bandara tersebut sehingga menjadi bernilai dan mendatangkan PAD bagi daerah.
2: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan, Pak, untuk bersama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau. Usahanya itu bisa untuk reklame, papan reklame, atau pengelolaan parkir, terus pengelolaan kantin, seperti itu, Pak. Jadi dunia usaha yang sifatnya bisa bermanfaat juga ke masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini kami juga membuka satu peluang usaha yang ada di bandara yang kita kerjasamakan dengan masyarakat atau usaha, Pak, seperti itu sih.
5: Nah, kira-kira yang menjadi potensi utama untuk bisa dikembangkan di situ apa saja, Pak?
2: Periklanan, Pak, kemudian untuk pengelolaan ruangan untuk kepentingan penjualan souvenir, terus pengelolaan parkir yang sekarang kan pengelolaan parkir ini kan belum kita kelola. Dalam artian masih dibebaskan gitu loh, Pak. Padahal kan pemerintah daerah Kabupaten Malinau punya perda kaitan dengan distribusi parkir. Nah, itu mungkin nanti kami akan bicarakan lebih lanjut dengan Kepala Dinas Perhubungan. Artinya itu ada potensi PAD yang bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh Kabupaten Malinau dari parkir sendiri. Salah satunya itu ya, Pak, di samping konektivitas yang akan kita bangun.
3: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mencatat masih ada 5 puskesmas

0: 18 fasilitas atau 78,26% telah menerima pembayaran penuh, sementara 5 puskesmas yang masih menerima konsekuensi, yakni Puskesmas Malino Kota, Longloreh, Malino Seberang, Pulau Sapi, dan Tanjung Lapang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malino, Burhanuddin, menjelaskan terdapat 3 indikator dalam penilaian KBK, yaitu angka kontak peserta JKN, rasio rujukan non-spesialistik, serta rasio peserta prolanis terkendali untuk penderita diabetes melitus dan hipertensi.
1: Angka kontak ini ada targetnya. Targetnya itu 150 per mil per peserta terdaftar. Kemudian yang kedua, ada rasio rujukan non-spesialistik. Memang ada kompetensi 4A di puskesmas, yaitu dokter umum, dokter gigi. Ada 144 diagnosa yang harusnya dituntaskan di puskesmas tanpa dirujuk. Tapi kemungkinan besar kan ada yang bisa dirujukan, tergantung dari fasilitas atau sarana prasarannya di puskesmas. Kembali lagi, targetnya itu maksimal 2% yang dirujuk ke rumah sakit. Kalau lewat dari itu, maka kena punishment lah ya ceritanya, atau sanksi ke puskesmas. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah rasio prolanis terkendali, program pengelolaan penyakit kronis dengan diagnosis diabetes melitus dan hipertensi. Targetnya adalah 5%.
0: Hingga Mei 2026, capaian angka kontak FKTP di Malino baru mencapai 83,54% per mil dari target 150 per mil. Rasio rujukan non-spesialistik tercatat 3,50% atau masih di atas batas maksimal 2%. Sementara rasio peserta prolanis terkendali baru mencapai 2,78% dari target 5%. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malino, Dolfina Damus, menilai capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
2: Nah, kalau kinerja di tingkat puskesmas saja itu tidak bisa dijamin, bagaimana pustu-pustunya? Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penilaian itu merupakan surat peringatan SP dari BPJS itu untuk bagaimana puskesmas meningkatkan kinerjanya.
0: Dolfina menegaskan, puskesmas tidak hanya berfungsi mengobati masyarakat yang sakit, tapi juga menjaga masyarakat tetap sehat melalui pelayanan promotif dan preventif hingga ke tingkat puskesmas pembantu. Sementara itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap capaian 5 puskesmas tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan meski belum mencapai target yang ditetapkan. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Malino, Yuli Triana, mengatakan salah satu persoalan yang ditemui adalah kunjungan sehat yang telah dilakukan petugas belum seluruhnya tercatat dan terinput dalam sistem pelaporan.
3: Jadi kalau dari evaluasi kemarin, kunjungan yang mereka lakukan ke lapangan itu tidak mereka input. Nah, itu yang menyebabkan data tuh kunjungan sehatnya menurun. Lebih tinggi lagi kunjungan sakit daripada kunjungan sehat.
0: Yuli menambahkan pihaknya akan terus mendorong tenaga kesehatan di puskesmas dan pustu meningkatkan kunjungan lapangan, memperkuat edukasi kesehatan, serta memastikan seluruh pelayanan tercatat dengan baik agar capaian KBK dapat kembali optimal. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar, selain Balikpapan dan Kota Tarakan, bandara di Kabupaten Malindo membidik rute penerbangan baru ke Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laporan reporter Widayat.
1: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Ati Besing Malinau, Handoko Budiwaluyo menjelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema transportasi konektivitas udara Malinau dan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di Kabupaten Malinau tahun 2026 juga menyoroti upaya peningkatan konektivitas udara dari dan menuju Kabupaten Malinau. Handoko mengungkapkan pihaknya telah melakukan survei sederhana terhadap para penumpang untuk memetakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan penerbangan. Dari hasil penjaringan tersebut, kata Handoko, terdapat sejumlah rute yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan, baik menuju wilayah pedalaman maupun kota-kota besar.
2: Ya, jadi kemarin itu sempat mengambil responden lah di beberapa penumpang yang ada di kita. Jadi dari responden itu coba kita kaji secara sederhana lah Pak ya. Jadi ada beberapa potensi yang bisa kita usulkan atau kita bisa inisiasikan untuk pengembangan rute baru dari Malino sendiri, baik untuk yang ke pedalaman maupun yang ke bandara besar seperti Samarinda, Balikpapan itu. Kalau Balikpapan sudah ada Pak, ya. Termasuk juga kita coba menggali yang kaitan reaktivasi yang dulu pernah ada Malinau Tarakan gitu Pak, itu menggunakan pesawat besar.
3: Kalau untuk koneksivitas Tanjung Selor Pak, seperti apa nih?
2: Tanjung Selor, mungkin karena akses darat juga sudah

0: terhubung dengan baik Pak. Kalau dari kita kan ke Tangsel hanya berapa 4 jam ya kurang lebih Pak. Jadi ya, mungkin Tangsel belum terhubung Pak, belum termasuk dalam yang kita akan bahas sekarang Pak. Karena kita berupaya untuk seperti yang Pak Uber sampaikan, coba kita optimalkan yang untuk daerah pedalaman yang dari Malinau dan termasuk kota alternatif selain Tarakan dan Balikpapan. Kita coba untuk kembangkan jika dimungkinkan ke Samarinda Pak. Karena kan ada hubungan emosional kaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemudian mungkin ada bisnis juga yang bagian masyarakat Malinau yang punya keterkaitan juga dengan di Samarinda.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI juga mengatakan, perluasan layanan penerbangan ke luar daerah juga perlu dilakukan, terutama pelayanan dari Malinau ke Samarinda, karena banyak warga Malinau yang menempuh pendidikan dan kemungkinan rujukan pasien ke rumah sakit yang ada di Samarinda.
2: Ya, dari kacamata pemerintah yang sekarang sudah ada ini ke Bandar Udara Pinggan di Balikpapan, dan mungkin ke depan kita akan membangun hubungan ke Samarinda. Anak-anak kita juga, ya terutama untuk kepentingan pendidikan dan untuk kepentingan kesehatan. Ya, karena kita juga bisa merujuk pasien-pasien gawat darurat kita untuk ke Samarinda, ya terutama Pak Sahrani.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian serta kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Mendengar Pulsa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Kali ini kita bergeser ke informasi ya, ke Indonesia tadi ya. Ya udah, kita emang Indonesia nih ya. Di Pro 3 RRI yang mana siap mengawal pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung sejak pembukaan hingga nanti final. Sebanyak 12 reporter serta 6 penyiar yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan siaran tersebut, dan Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI Yuliana Martadoni mengatakan bahwa tim Pro 3 RRI telah menyusun piala siaran mengikuti jadwal pertandingan, dan siaran pun akan berlangsung sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen berlangsung. Dalam hal ini, pendengar, bahwa jadwal siaran pun telah disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan pola pertandingan. Seluruh tim pun akan terlibat setelah siap menjalankan tugas selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Selain menyiapkan penyiar Pro 3, RRI juga mengerahkan reporter terestrial dan juga reporter online. Mereka akan mendukung siaran langsung sekaligus memperkuat publikasi informasi kepada masyarakat. Siapa nih di sini yang sudah sudah dari kemarin-kemarin menunggu ya pertandingan Piala Dunia, udah enggak sabar lagi. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, persiapkan diri Anda untuk bergadang.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Pulsa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita hadirkan informasi kali ini terkait dengan Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ini mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makanan bergizi gratis nih. Jadi begitupun jumlah titik SPPG di wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T mengalami kenaikan yang signifikan dari rencana awal yakni 2.000 titik, ini sekarang menjadi 8.617 titik. Wah, signifikan ya ternyata ya. Jadi disampaikan Zulham ya atau Zulhas saat konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan juga SPPG terpencil di kantor Menko Pangan Jakarta pada Kamis Juni 2026. Menurutnya pendengar, lonjakan tersebut pun menjadi perhatian serius pemerintah yang mana kenaikan SPPG ini pun dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga 12 triliun per tahunnya. Jadi dari total titik yang bertambah sebanyak 6.138 titik telah mengantongi surat keputusan atau SK yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional. Tak hanya itu, wilayah 3T penambahan juga terjadi pada dapur MBG di kawasan aglomerasi. Jadi Zulhan ini menyebutkan bahwa tambahan 687 ini titik dibandingkan perencanaan awal dengan asumsi setiap dapur SPPG menerima insentif sebesar 6 juta per hari. Dan ya, tentunya pendengar, Zulhas juga mengatakan bahwa perkiraan tambahan titik tersebut pun berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yakni lebih dari 1 triliun setiap bulannya. Wow, luar biasa sekali ya pengeluarannya. Tentunya informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yang rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dengar 97,9 mikir dimanapun Anda berada, lagu dari Danira dengan Tak Bisa Bersamamu. Ini menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore ini. Dan selamat menikmati malam Anda, selamat menikmati perjalanan Anda, selamat menikmati kopi Anda. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini akan kami hadirkan yakni Warta Berita disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada banyak yang sudah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres paparan itu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan bidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tokoh Kali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai progres paparan itu.
4: Ya, paling banyak di mana Pak?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
2: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi

0: penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
1: Karena di bagian utara Bangawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu, saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
0: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Dendi Sudarti mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Dendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang

0: lagi ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, atau kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
1: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 Relief Pengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ryan.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
4: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh kandungan, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
5: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
6: Sedang menjantung waktu ini, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dikubur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya berdoa Bapak.
5: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: So tonight, let us celebrate what we have achieved together.
2: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
3: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
4: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
2: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
5: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
2: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akang Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Islam pada malam hari ini dengan tema memaknai doa oleh Ustazah Dinda. Dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras pada pukul 21, serta ruang rindu pada pukul 22 dan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk menemani Anda di edisi malam hari ini, di edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Islam dengan tema memaknai doa oleh Ustazah Dinda. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pendengar setia Radio RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kali ini kita jumpa kembali untuk mengikuti kegiatan mimbar agama Islam yang insyaallah kali ini kita akan membahas sedikit bagaimana kita bisa memaknai kata yang sebenarnya selama ini sudah sering sekali kita dengarkan, ya, sering sekali kita gaungkan, tapi mungkin di antara kita masih banyak yang kurang banyak tahu memaknai arti kata tersebut. Apa arti kata yang akan kita maknai? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dengan kata doa. Doa berasal dari bahasa Arab, al-lughatul arabiyah, yaitu sebagai masdarnya dari kata da'a yad'u da'an, yang artinya yaitu adalah memanggil atau meminta atau memohon pertolongan. Sedangkan menurut istilah, doa berarti memohon kepada Allah dengan cara-cara tertentu. Kemudian di dalam Al-Quran doa itu ada 4, yaitu meminta, memohon, memanggil, dan memuji. Nah, teman-teman pendengar setia, maka berdoa itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia dan manusia hanya berharap kepada Allah semata. Kemudian doa juga termasuk ibadah di dalam kehidupan para kaum muslimin. Artinya kegiatan yang kita lakukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah pasti diiringi dengan doa. Sebagai contoh saja, ibadah yang setiap hari kita lakukan, ya, yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita, ibadah kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu, isinya semuanya tentang doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diartikan bahwa salah satu cara untuk kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta melalui berdoa. Kemudian contoh lainnya, ketika mungkin kita ingin berpuasa, membayar zakat, bahkan berhaji sekalipun, semuanya pasti ada di dalamnya doa-doa. Nah, kenapa sih kita sebagai kaum mukmin mukminat, ya, harus atau perlu berdoa? Karena ketika kita berdoa itu adalah kehambaan kita kepada Allah, ya. Jadi kenapa kita perlu berdoa? Karena hanya Allah lah yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa menjadi mungkin terjadi. Oleh karena itu, kalau ada dari kita yang tidak suka berdoa, yang jarang berdoa, itu ibarat kita adalah orang atau manusia yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sombong? Karena orang yang tidak berdoa itu merasa bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Sedangkan kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang butuh namanya pertolongan, apalagi pertolongan dari Sang Pencipta, ya. Maka doa ini adalah senjata orang mukmin yang paling ampuh dan pemungkas ketika semua usaha manusia sudah buntu-buntunya dalam menyelesaikan semua masalah. Sekalipun sifatnya sepele, bahkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau sandalnya putus, beliau langsung berdoa kepada Allah dan mengadukan bahwa sendal beliau putus. Bayangkan, hanya sekedar masalah tentang sendal saja Rasulullah itu berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Bayangkan kita ini yang banyak maunya, manusia yang banyak pintanya, tapi kalau tidak mau berdoa kepada Allah, kemudian siapa lagi yang bisa mengabulkan segala keinginan-keinginan kita? Nah, karena itu janganlah sekali-sekali kita meremehkan doa. Para ulama, salah satu ulama yang termasyhur namanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata tentang betapa pentingnya doa. Kemudian katanya, "Atahza'u bid-du'a'i wa tazdari wa ma tadri bima dhana ad-du'a sihamul lailah la tuhti walakin laha amadun walil amadin qida." Yang artinya, apakah engkau mengejek dan meremehkan doa? Engkau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu ibarat anak panah yang dilepaskan pada malam hari, tidak akan meleset, akan tetapi anak panah tersebut ada waktunya atau akan dibutuhkan untuk mengenai sasaran, dan setiap waktu pasti ada akhirnya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Maka doa ini begitu penting untuk kita para kaum muslimin dan muslimat. Sehingga ketika kita masih sampai saat ini masih meremehkan mungkin tentang doa, atau masih belum bisa memaknai doa itu, sebenarnya adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian fungsi doa itu luar biasa sekali untuk kita ya para sahabat pendengar, bahwa doa tadi sudah disampaikan adalah senjata orang mukmin, tiang agama, kemudian otaknya ibadah bagi para muslimin dan muslimat. Bayangkan ketika kita hidup di muka bumi ini ya, tidak dikaruniai otak, apa yang terjadi? Sedangkan otak adalah di mana fungsi dari mengendalikan semua pergerakan-pergerakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan tangan kita, itu dari stimulan otak yang mencerna, dari stimulan otak yang memberikan arahan kepada kita. Begitu pula ketika doa, doa itu adalah otaknya ibadah. Maka ketika kita beribadah, sangat disayangkan sekali kalau kita tidak menyisipkan doa-doa di setiap ibadah-ibadah kita. Maka dengan demikian ya, doa itu dapat menolak bencana, mengobati bencana dan menghalanginya, menghilangkan atau meringankan penyakit kalau terdapat penyakit di dalam tubuh kita atau menimpa pada diri kita. Doa juga merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman yang dapat dipergunakan untuk memerangi musuh, sebab karena doalah akan menjadi seseorang itu tenang dan damai. Maka sebaik-baik dan selemah-lemahnya kita, jangan sampai kita melepaskan doa-doa yang harus kita panjatkan. Bahkan kedudukan doa itu sangat luar biasa. Doa itu menempati posisi di antara seorang hamba dan kesusahan yang menimpanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala meminta agar para hambanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, sedangkan Allah sebenarnya tidak membutuhkan manusia. Allah itu Esa, Allah hanya satu, sehingga doa kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Sungguh tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan manusia berada dalam kesusahan dan mengembalikan kesusahan pada mereka. Sehingga orang yang berdoa seakan-akan doanya dia sedang memerangi musibah yang menimpanya dan memerangi kesusahan-kesusahan buruk yang dikhawatirkannya. Maka doa itu sebagai ibadah, para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa adalah otaknya ibadah. Sedangkan sunnah menurut bahasa adalah jalan yang dilalui, jalan yang ditempuh. Menurut istilah usul fikih, sunnah adalah segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan ya maupun perbuatan serta ketetapan yang bisa dijadikan dasar penetapan hukum syarat. Maka makna tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, sekali-kali kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang padanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita melupakan pesan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kitabullah dan sunnatullahnya. Dengan demikian, makna doa secara membumi adalah ibadah sunnah yang mengajak ke arah kebaikan, baik dalam bentuk meninggalkan semua larangan Allah maupun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Dari apa? Dalam bentuk tadi qauliyah, fi'liyah dan takriyah. Di dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 46 yang berbunyi man 'amila

Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Kemudian di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan orang lain supaya berbuat baik, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah, tabarakallah, bahwa apa-apa yang kita kerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan, insya Allah akan kembali kepada diri kita sendiri menurut Quran Surah Fusilat. Namun, apa korelasinya dengan doa? Bahwa tidak ada satupun kita di dalam berdoa. Berdoa artinya kita kadang meminta, kadang mengeluh, kadang menceritakan apa yang ingin kita lakukan, yang kita rasakan. Maka jarang sekali kita meminta itu yang buruk-buruk. Nah, jadi ketika kita berdoa, kebanyakan dari kita meminta yang baik-baik, meminta hal-hal yang menjadi hal duniawi kita. Maka jangan sampai kita melakukan doa-doa yang buruk. Karena apa? Karena ketika kita berdoa yang buruk-buruk, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Doa yang kita lantunkan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagai kutipan di salah satu ulama di Indonesia ya, mungkin para pendengar juga sudah mengenal bahwa ulama yang bernama Cak Nun ya. Jadi Cak Nun pernah berkata bahwa doa itu sangat penting, namun juga mengartikan doa itu bukan meminta, kata Cak Nun, tetapi menyapa ya. Jadi kata Cak Nun di situ bahwa kata dasar doa adalah da'a ya, do'u, artinya menyapa. Sehingga kita berdoa itu bukan meminta tetapi menyapa. Kemudian Cak Nun memberikan contoh bahwa sebagaimana yang kita saat ini lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita rajin menyapa orang yang kita mungkin tidak kenal bahkan, tapi kita sering menyapa orang itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nantinya kita menjadi akrab dengan orang tersebut karena kita sering menyapa, sering menegurnya. Kemudian di suatu ketika mungkin ya kita membutuhkan pertolongan, dan yang bisa membantu kita hanya orang yang sering kita sapa tersebut. Apa yang terjadi, kawan-kawan pendengar setia? Yang terjadi ketika kita sering menyapa orang itu, kemudian kita membutuhkan pertolongannya, tentu saja dia akan dengan senang hati menolong kita. Tapi bayangkan teman-teman pendengar setia, kalau misalnya kita ini sudah jarang menyapa orang ya. Anda menyapa saya tidak Anda kenal. Kemudian Anda menyapa saya sering, ketika bertemu menyapa saya yang tadinya tidak kenal Anda, ketika Anda suatu ketika membutuhkan pertolongan saya, pastinya saya tidak sungkan-sungkan menolong Anda. Karena kenapa? Karena saya flashback bahwa Anda ini orangnya baik, sering menyapa, bahkan tidak mengenal saya. Tapi bayangkan ketika saya di posisi yang Anda tidak kenal, kemudian di posisi Anda mengenal saya, tapi Anda jarang sekali menyapa saya. Ketika bertemu juga acuh tak acuh, tidak pernah tegur sapa, dan suatu ketika Anda butuh pertolongan saya, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama saya akan berpikir, orang ini ibarat kata sudah sombong sama saya. Karena apa? Karena jarang sekali ia bertegur sapa kepada saya, padahal mungkin kita bertetangga tapi tidak pernah ada namanya tegur sapa. Maka pertolongan yang tadinya saya mau tolong, yang saya mau berikan, saya merasa ragu-ragu untuk memberikannya karena yang tadi itu kita kurang tegur sapa. Nah, tapi kalau misalnya kita rajin bertegur sapa, bersilaturahmi, maka apapun yang akan diminta oleh Anda pastinya akan saya berikan, karena saya sudah tidak ragu-ragu lagi karena merasa bahwa oh, orang ini baik nih,
orang ini ternyata tidak sombong, sering menyapa saya walaupun saya dimanapun berada, bertemu dia tapi saya disapa. Nah, contoh tadi para pendengar setia yang insya Allah dirahmati Allah, bahwa itu adalah analogi kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini rajin berdoa kepada Allah, yang artinya tadi ya, kata doa itu adalah menyapa, maka Allah tidak akan segan-segan untuk mengabulkan doa-doa kita. Tapi coba bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita ini sombong sebagai hamba. Kita ini tidak pernah mau menyapa Allah. Kita ini tidak pernah mau menegadahkan tangan kita kepada Allah. Kita jarang sekali untuk berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi para pendengar setia? Yang terjadi adalah Allah juga ragu-ragu untuk mengabulkan doa-doa kita. Walaupun Allah itu maha pemberi, tetapi kita hambanya harus tahu diri, kita juga perlunya namanya merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita sepakati makna doa yang lebih luas itu selaras dengan pendapat Cak Nun tersebut yang tadi kita disampaikan, bahwa layaknya sunnah-sunnah Nabi, bahwa doa sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, doa takriyah, yang artinya adalah doa dengan cara menyapa dan mengajak diri kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan bagaimana kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Nur ayat 10 sampai 17 yang

0: Hero. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Arti kata istighfar di dalam Quran Surah Nuh yang tadi dibacakan artinya memohon ampun. Dalam ayat tadi ya tiada lain adalah doa dari diri kita ya. Jadi selain dengan memperbanyak istighfar, jadi doa takriyah lainnya adalah dengan cara menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi istighfar itu adalah doa bagi kaum muslimin dan muslimat ya. Jadi kadang kita mendengar para ulama juga menyebutkan bahwa ketika ingin memberikan sesuatu atau kita memiliki keinginan ya, kalau kita memiliki keinginan dan ingin terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar. Kenapa para ulama menganjurkan kita banyak istighfar? Jawabannya tadi di dalam Quran surah Nuh tersebut, bahwa ketika kita beristighfar, ini salah satu contohnya bahwa pada saat itu Nabi Nuh mengalami yang namanya krisis air, paceklik dalam pada zamannya bersama umat-umatnya. Kemudian Nabi Nuh mengajak para umatnya beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, sehingga dengan istighfar mereka Allah menurunkan hujan, Allah mengirimkan hujan kepada mereka yang lebat, sehingga krisis air tadinya sudah mengering di sebagian daerah di kaum Nabi Nuh, maka Allah mendatangkan hujan dengan lebat sehingga berlangsunglah kehidupan di pada saat itu. Kemudian mengirimkan pula banyak anak-anak dan memperbanyak harta dan diadakannya banyak sekali kebun-kebun yang tadinya tandus mati, semuanya bisa tumbuh kembali. Dan pada saat itulah kejayaan dari Nabi Nuh ya muncul, karena mereka meminta ampun kepada Allah melalui istighfar. Jadi kita bisa mengambil contoh dari kisah Nabi Nuh bahwa ketika kita ingin sesuatu ya, doa kita bisa melalui istighfar. Nah itu namanya doa takriyah ya, takririyah artinya. Kemudian doa bagian kedua yang kita bagikan tadi, bahwa yang kedua adalah doa fi'liyah. Doa fi'liyah itu artinya doa dengan cara menyapa dan mengajak diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Ini selaras dari hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya doa itu adalah ibadah ya. Di antara doa fi'liyah itu adalah bagaimana kita memperbanyak amal-amalan soleh. Ya, di antaranya disabdakan dari Nabi Muhammad SAW bahwa jika seseorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Nah, jadi doa fi'liyah ini dikhususkan pula untuk para wanita agar senantiasa banyak-banyak melakukan ibadah sholat 5 waktu dan berpuasa saja cukup untuknya dan patuh kepada suaminya. Itu adalah amalan kebaikan bagi para wanita, sehingga Allah menjanjikan masuklah kalian dari pintu surga manapun yang kalian sukai. Sehingga doa fi'liyah ini ya, baik untuk para perempuan yang sebelum maupun sesudah berumah tangga, cocok sekali diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah doa qauliyah. Para pendengar yang setia insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa qauliyah ini adalah doa dengan cara menyapa dan mengajak diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melafalkan permohonan yang kita inginkan agar terwujud. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'min yang berbunyi, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan ku perkenankan. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwa kita hanya disuruh berdoa saja. Terkait nanti keinginan-keinginan kita itu insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar, muncul pertanyaan bahwa apakah semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan para jamaah-jamaah apabila ada di majelis-majelis ilmu. Kita ambil contoh ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sering kita berdoa ya tetapi tidak terkabul. Nah, apakah itu pertanda bahwa kita tidak bertakwa dan tidak soleh? Maka jawabannya akan kita temukan ya dari contoh kasus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia, para hambanya itu mengucap, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, aku ingin sesuatu, aku ingin itu, aku ingin ini. Nah, supaya kenapa Allah senantiasa ingin namanya itu disebut-sebut pada hambanya, supaya manusia itu memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan yang mereka lantunkan itu hendaknya lahir dari hati yang ikhlas dan dengan sukarela. Bahkan hanya sekedar kita menjawab, ya Allah, ya Rabbi, Allah berikan pahala kebaikan untuk para hambanya. Luar biasanya kekuatan doa, luar biasanya kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian mungkin seseorang memohon sesuatu yang menurutnya baik, tetapi menurut Allah akan mendatangkan keburukan bagi dirinya. Manusia memohon kekayaan misalnya, karena tidak ada yang tidak mau kaya ya. Kita semuanya pasti ingin kaya. Kalau ia diberi dapat merusak dirinya dan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekayaan yang diberikan malah dipakai untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa doa itu semua akan terkabulkan ya, di mana diri kita ya bisa menuainya atau tidak. Mampukah kita menerima doa yang kita panjatkan itu atau tidak? Maka kalau ditanya tadi, semua doa pasti dikabulkan? Jawabannya ya, pasti terkabulkan. Namun bagaimana dari kita lagi yang mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan bagaimana cara kita mampu merayu Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita itu bisa terkabul atau tidak? Maka nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut bagaimana cara kita cerdas dalam memilih doa, memilih waktu doa-doa kita agar doa-doa kita itu terkabul. Kemudian bagaimana kita bisa menjadikan doa itu sebagai rutinitas kita setiap harinya, dengan cara memaknai doa bahwa doa itu sangatlah penting untuk kita kaum muslimin dan muslimat, karena doa adalah otaknya ibadah dan karena doa adalah senjata paling ampuh untuk kita para umat muslimin dan muslimat. Baik, untuk para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini pembahasan kita terkait materi memaknai doa secara mendalam. Semoga apa yang dapat kita dengarkan tadi bisa menumbuhkan di dalam diri kita bahwa doa ini adalah otak dari segala kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak lagi meremehkan tentang doa, tapi bagaimana kita berdoa dengan ketulusan hati, berdoa dari hati kita sukarela, sehingga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Insyaallah semoga kita bisa bertemu kembali untuk membahas yang lebih dalam bagaimana cara kita membuat doa kita dikabulkan oleh Allah cepat dan tepat waktu. Akhirul kalam, semua yang telah didengarkan oleh para pendengar adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalas segala kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
2: Sayang bentar.
1: Kenapa, Bu? Putri kan udah bawa tas.
2: Bukan tasnya yang ketinggalan, Put, tapi salimnya, Nak.
1: Oh iya, lupa, Bu. Maaf ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak.
3: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai

0: Govinda dengan terbiasa sendiri mendengar, menemani di ruang dengar Anda tentunya di malam hari ini pada pukul 21 lewat 3 menit. Dan juga di belakangnya tadi ada mimbar agama Islam dengan tema maknai doa yang telah kita dengarkan bersama juga. Untuk selanjutnya kembali kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Bengkulu dengan judul Bohong.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya?

0: tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
1: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
0: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking pula. Ai, ai maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
1: Iyo, mana pernah kami belanja online, Ko Cik? Itu makan sehari-hari aja susah kami, Ko Cik.
0: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
2: Udahlah, Pul, lidah zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini, Pul.
0: Lah, terserah sayo lah, Man. Situ kok jadi ngeg

0: Man, nggak po tadi ngegasnya, Kak Saipul?
1: Rengam, Serot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu udah berubah-ubah juga.
0: Ya kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
1: Ya tahu, Sayo. Tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah, sabar tuh bisa gini, kok.
0: Tapi, ada benar juga omongan Saipul tadi tuh, Man. Saya kurang giat kerja, dan jadi hasilnya masih be aja.
1: Alah, omongan Saipul, Rod. Jangan dimasukkan dalam hati nih, Han. Mulah kita payah juga ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rod.
0: Oh iya.
1: Gas, Rod.
0: Oke, gaskan, Rod, bro.

0: kok jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarot bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarot dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas saya punya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan nyo. Saipul nyo langsung pergi keluar. Nah, dah lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir saya itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Yo. Saya...

0: Alhamdulillah kami maafkan, alamu pul.
1: Saya inget nian dulu tuh.
2: Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya.
1: Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi woi.
2: Rod man, mak sayoko kemarin tahu dak? Wih nyebeli tanahnya Pak Umar, tahu kan? Yang luwe ni antuna. Memang lah yo, banyak nih yang duit gaya sayo kok.
1: Sayo ngutajo waktu itu. Mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro. Kalau saya ngota cemtu, lama-lama juga segan kayak sayo. Nak berkawan kayak sayo, siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah selanian. Sampai saya dapat kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh kalau ngomong sayo kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
4: Yo pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
1: Yo pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
3: Jadi pul masih nak ngota lagi kok?
1: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki ambo.
5: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?

Pendengar RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ombudsman Republik Indonesia mendorong pembenahan tata kelola pelayanan publik dan peningkatan kepatuhan administrasi, khususnya di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Joher mengatakan langkah tersebut penting dilakukan seiring proses evaluasi dan penguatan tata kelola di sejumlah lembaga strategis. Menurutnya, berbagai proses penegakan hukum dan perubahan kepemimpinan yang terjadi di sejumlah instansi dapat menjadi momentum, dan ini untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Terkait program makan bergizi gratis, Nuzran menekankan Ombudsman tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Pada September 2025, Ombudsman telah menyampaikan hasil kajian cepat mengenai tata kelola program MBG kepada BGN. Ombudsman juga menilai sejumlah rekomendasi terkait penguatan tata kelola dan mitigasi konflik kepentingan perlu terus ditindaklanjuti guna mendukung pelaksanaan program secara optimal. Sementara itu, pada sektor keimigrasian, Ombudsman menyoroti perlunya penguatan sistem pelayanan dan pengawasan, termasuk penyediaan sarana pengaduan yang lebih terbuka, mudah diakses, dan transparan bagi warga negara asing di seluruh kantor imigrasi. Menurut Nuzran, keberadaan kanal pengaduan yang memadai dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pelayanan keimigrasian. Dalam waktu dekat, Ombudsman juga akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN guna memperoleh perkembangan terkait pelaksanaan berbagai rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, Ombudsman juga mendorong optimalisasi peran kantor staf presiden dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, pengendalian program prioritas nasional, serta percepatan penyelesaian berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Dari lagu Bijak Kita, Selamatkan Bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak remaja menjauhi penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT melalui Safe Sound Fest. Edukasi ini menyasar generasi muda sebagai penentu Indonesia Emas 2045. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan masa SMA sangat menentukan masa depan. Menurutnya remaja berada pada fase sensitif yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Ia menjelaskan penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental dan fisik remaja. Dampaknya dapat menghambat masa depan serta mengganggu perkembangan kepribadian. Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga Isyana Bagus Oka menyoroti bonus demografi. Menurutnya generasi muda menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional. Ia mengatakan kolaborasi keluarga, sekolah, dan pemerintah harus terus diperkuat. Langkah itu penting untuk melindungi remaja dan penyalahgunaan obat dan perilaku beresiko. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Prigarto Satu Tarakan, Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri resmi dipimpin pejabat baru melalui serah terima jabatan di NTMC Polri, Kombes Pol Imade Agus Prasetya menggantikan Brigjen Pol Faizal sebagai Dirgakum Korlantas Polri. Serah terima jabatan dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho di Aula Madelu Gedung NTMC Polri. Kegiatan berlangsung di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2006. Kakorlantas mengatakan Direktorat Penegakan Hukum memiliki peran strategis dalam lalu lintas nasional. Karena itu penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berorientasi pelayanan masyarakat. Selain pendekatan humanis, Kakorlantas juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam penegakan hukum. Pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dinilai menjadi instrumen utama penegakan hukum modern. Penunjukan Kombes Pol Imade Agus Prasetya tidak terlepas dari rekam jejaknya di bidang lalu lintas. Ia diketahui terlibat dalam berbagai program strategis terkait transformasi penegakan hukum. Salah satu capaian yang pernah dikawalnya adalah reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tilang. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Perjalanan reformasi tersebut dimulai sejak 2020 melalui kerjasama lintas lembaga. Tujuannya, menciptakan pengelolaan dana tilang yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2024. Regulasi itu mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan menjadi tonggak baru pengelolaan PNBP tilang. Dengan pengalaman tersebut, Kombes Pol Imade Agus Prasetya diharapkan mampu memperkuat transformasi penegakan hukum lalu lintas. Langkah tersebut sejalan dengan visi Polri Presisi yang menerapkan pelayanan berbasis teknologi. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

kita pada malam hari ini. Dan tentunya di Ruang Rindu malam hari ini kita akan sedikit nostalgia dengan lagu-lagu lama yang akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Selain Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, ada juga Geisha, Viera, Agnes Monica, ada juga Tangga, ada Ben, Obsteng, Bruno Mars, Jamiroquai, Adele, dan juga Beyonce dengan If I Were a Boy. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi mengenai musisi-musisi tersebut ya. Dan langsung saja kembali kami hadirkan lagu dari Geisha dengan Sudahlah, Sudah. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

satu lagu yang penuh emosional pendengar dinyanyikan oleh Agnes Monica dengan judulnya Rindu ya, menjadikan pada malam hari ini sedikit sendu ya untuk ruang rindu kita di malam hari ini. Dan juga di belakangnya tadi ada juga Viera dengan Rasa Ini dan juga Agesia dengan Sudahlah Sudah. Kita akan bahas sedikit mengenai Agnes Monica atau yang bernama panggung saat ini itu Agnes Mo, yang bernama lengkap Agnes Monica Mulyoto, dikenal sebagai seorang penyanyi, produser musik, aktris, penari, model, pengusaha, dan tokoh televisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini tengah go internasional ya. Dan ia secara profesional dikenal sebagai Agnes Monica sebelum mengubah nama panggungnya. Sebagai penyanyi, Dwi Bahasa merekam dalam bahasa Indonesia dan juga Inggris, didikan oleh karena penciptaan ulang citra dan keserbagunaan musiknya sepanjang karirnya. Majalah Rolling Stone Indonesia pernah menyebutnya sebagai diva muda Indonesia. Sebuah lagunya yang berjudul Passion menjadi salah satu lagu genre R&B yang paling sering diperdengarkan oleh media hiburan di Amerika Serikat. Lagu ini masuk dalam dua tangga lagu Billboard, yakni R&B Hip Hop Airplay dan Adults R&B Song. Hal ini menjadikannya musisi Indonesia pertama yang berhasil menoreh pencapaian tersebut. Pada tahun yang sama juga, Agnes didaulat menjadi Kapten Kehormatan Los Angeles FC. Sebelum merekam 3 album anak-anak dan menghadirkan beberapa program televisi anak-anak, Agnes Monica juga mengasah karirnya sebagai penyanyi rohani di sebuah gereja di Jakarta. Ia merilis album remaja pertamanya yang berjudul And The Story Goes pada 2003. Dua lagu dalam album musik ini berada pada posisi dua besar tangga lagu MTV Ampuh yang mengharumkan namanya di industri musik Indonesia. Agnes merupakan artis dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah Indonesia dengan lebih dari 190 penghargaan ya. Agnes dipilih juga untuk menjadi duta anti narkoba di Asia oleh MTV Eropa dan duta besar MTV Exit untuk memerangi perdagangan manusia. Mengklaim gelar pengusaha, Agnes Mo menampilkan lean modelnya sendiri yaitu Angel, FPP, Digital Marketplace, dan bermitra dengan produsen ponsel untuk membuat lini perangkat edisi terbatasnya sendiri. Pada 2010, Agnes terpilih sebagai host TV Red Carpet pada ajang American Music Award yang menjadikan ia sebagai musisi Indonesia pertama dalam sejarah untuk menjadi bagian pada ajang berpengaruh di Amerika Serikat tersebut. Pada 2018, lagu Red Agnes dan juga Chris Brown, Overdose, mencetak kesuksesan dengan 4 chart tangga lagu Billboard Amerika Serikat sekaligus, yaitu Hot R&B Song, R&B Hip Hop Airplay, Mainstream R&B Hip Hop Airplay, dan Rhythmic Top 40. Agnes Mo merupakan penyanyi kebangsaan Indonesia pertama yang dibuat patung lilin di Museum Adem Tausan. Kemudian pada tahun 2023, Agnes dipilih untuk mewakili Indonesia sekaligus menjadi penyanyi Indonesia pertama yang tampil dalam Grammy Global Spin. Dan Agnes Mo merupakan penyanyi wanita asal Indonesia pertama yang pernah ada untuk dinominasikan pada penghargaan Music MTV Eropa. Melihat pengaruh dan pencapaian internasional yang diraihnya dengan semangat integritas bangsa Indonesia, pada September 2021, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengangkat Agnes Mo menjadi Duta Bela Negara Patriotisme. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Agnes Mo yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada tangga dengan Hebat.

0: closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

The Reason dari Houstang yang dirilis pada tahun 2003 tentunya tidak asing di telinga kita untuk anak-anak generasi milenial ya, yang mungkin relate dengan lagu-lagu dari Houstang. Karena memang di tahun-tahun tersebut lagu-lagu seperti Houstang ataupun pop rock ya tengah digandrungi oleh remaja di saat itu. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Houstang, di mana Houstang merupakan grup musik asal Amerika Serikat yang beraliran rock modern. Kata Houstang diambil dari kata hoba dan juga slang. Kedua kata tersebut diambil dari bahasa pergaulan sewaktu masih duduk di bangku sekolah. Grup musik ini terdiri dari Douglas Rob sebagai vokal dan Estrin sebagai gitar, Marku Lapalainen sebagai bass dan juga Chris Hayes sebagai drum. Houstang merilis lagu single perdananya yang berjudul Crawling in the Dark pada tahun 2002. Lagu tersebut melejit hingga masuk di posisi 68 tangga Billboard Hot 100 dan di posisi 3 untuk tangga modern rock. Kemudian single kedua pun diluncurkan dengan judul Running Away yang juga menembus posisi ke-44 untuk Billboard 100 dan juga di posisi kedua untuk rock modern. Pada album kedua, lagu andalan The Reason meledak di pasaran Amerika, Asia dan juga Eropa. Houstang saat ini sudah merilis album Basketball Short, Houstang pada tahun 2001, The Reason pada tahun 2003 dan Every Man For Himself 2006. Sebelum album Every Man For Himself rilis, Marku Lapalainen keluar dan digantikan oleh Josh Moro. Lalu Josh Moro keluar dan digantikan oleh JST Karlan pada awal tahun 2009. Kemudian JC Karlan sebagai basis sekaligus backing vokal utama. Nah, pada saat di 2012 juga di album Fight for Flight ada beberapa lagu yaitu This Is Gonna Hurt, Can You Save Me, Incomplete, Magnolia, Knowing Situation, The Fallen, kemudian ada No Designation, Slow Down, Sing What You Can Say, A Thousand Words Before Me, The Prisoner, Some Direction, dan juga If I Were You. Di tahun 2006 di album Every Man For Himself juga ada beberapa lagu, dan di album The Reason yaitu dengan single atau lagu andalannya The Reason. Nah, informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada Bruno Mars dengan Too Good To Say Goodbye.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruangan.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu nyetuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: Loh, itu kan buku suci. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Beyonce dengan If I Were a Boy menjadi lagu penutup dalam ruang rindu kita pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya pendengar akan kami sajikan lagu-lagu dalam jazz musik, tentunya dari lagu-lagu keroncong untuk menemani malam hari Anda di pukul 23 lewat 4 menit, dibuka dengan lagu dari Langgam, Bunga Anggrek dari Bram Aceh.

dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sama

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa tibalah kita di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, di dalam siaran bersama Radio Republik Indonesia Malinau. Untuk edisi hari ini saudara pendengar, Kamis 11 Juni 2026, kami yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Anda ya, serta mewakili rekan-rekan yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat ya. Sampai jumpa di dalam siaran berikutnya, tepatnya di pada pukul 5 pagi nanti kami akan kembali menyapa Anda. Dan saudara pendengar, jangan lupa saksikan pembukaan ya Piala Dunia atau sepak bola dunia yang akan dimulai pada dini hari nanti saudara pendengar ya, insyaallah pukul 2 atau pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat kita akan saksikan bersama pembukaan sepak bola dunia. Saudara pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RRI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmendukbangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris Ofqual menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12 pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan.

0: panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk

0: dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dengan Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring, mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, ada Nisa Bil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami.

dan sepatu jas niat.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian.

0: Enggak, maksudnya aku gak nyampe.
1: Pakai lagi.
2: Yeah. Okay. Asik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar Mi.
1: Patnya ada pertanian dari Jordania.
2: Ngapain sih Pi ke gua aja?
1: Coba ke tengah.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: satu teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang berhasil tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak.
5: TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti juga akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bom Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Trusmudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang

0: Herman Warner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro 3
4: 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Nah, udah tahu kok kan?

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: kan kopinya juga banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi nih, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Mm-hmm. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya sayang sekali.
1: Ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu, dan ya. Kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan?
0: Yeah.
1: Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan Solorandia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di-ban kan dia.
0: Yeah.
1: Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Yang 1-1 kan?
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola mendunia. Waktu itu secara langsung seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan.
0: Usianya
1: udah di atas 35 ya, 37 kalau gak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus. Karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez gitu. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal ya.
1: Nah, sekarang nih walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si turnamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu gitu. Ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rengel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu average-nya itu antara 26 berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Abi ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. Gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSSI ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya sih kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelces. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiesel, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falcao sama Trubi yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko itu ada Hugo Sanchez.
0: Yeah.
3: Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, iya, Pak Atong Pobito. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
0: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Menduk. Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa ini, beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya.
1: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
0: Gold
1: 2-1. Cup. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi apa mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
1: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau di Meksiko ada 17 Gilberto Mora. Tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun Anele Ngonca. Apakah Mas? Dia salah satu bek kanan Ngonca ini. Apalagi apakah Mas? Terus dari 26 yang disiapkan memang 23 yang pemain utamanya di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
0: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di apa
0: ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara apa negara-negara itu. Dan ya faktor segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match kedua. Yeah. Pertama masih susah sekali. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang.
1: Ya.
0: Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani ini pemain itu, yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi, ada inovasi, dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko nih. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Yeah.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio
6: Azteca,
5: Azteca Mexico City.
6: Ya, selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya?
6: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko. Pukul berapa Indra? Pukul-pukulan?
5: Pukul-pukulan.
6: Malam Bung Estu.
1: Malam.
6: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika, Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya.
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko mau masuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tiga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti. Ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol. Dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya, yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik nih.
6: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
6: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Pada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
6: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
5: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Hmm? Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: pertama ini. Masuk menit ke-5, dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya,
0: kapten kesebelasan, atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
2: Johan Vasquez. Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shoot on goal dari 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya yes, ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya, di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams masai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diberikan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo, ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi
1: Meksiko.
2: Yeah!
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, yeah, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah,
2: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa

0: Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
0: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia Cesar Montes. Kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
0: Ya,
1: 12 menit.
0: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang. Dia menjadi pemutus dari duelnya, dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan. Salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan. Ini padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones. Nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
0: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Gimana juga tadi ngedua baru coba membangun serangan, angkat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gio ya, Teboho Mokoena ini mendapatkan kartu kuning.
0: Iya, sebuah
2: keras ya.
0: Iya, agak sedikit, menurut saya agak sedikit terlambat ya, mengantisipasi lawan Mokoena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
2: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, kawan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga Asim dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sebelah kanan dan sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
0: Inilah Gulen Wotwa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinones dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez, sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah Juan Vasquez ini cukup cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
2: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6,
1: Modiba
2: ya.
1: Ya.
2: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiato berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola. Jerman punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi mencoba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
0: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
2: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Mokoena.
2: Mokoena.
0: Oh, kartu kuning kedua.
2: Begitu cepat ya. Tadi menang punggung 26 dari Brian ya.
0: Iya,
1: Gutierrez.
0: Brian Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan, Mokoena. Dan Mokoena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara 2 pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Ntar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini, bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14 4 langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti Beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
0: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan tapi memang seperti itu lagi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
0: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya.
0: Perang, gitu. Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
0: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak, dan ini kembali serangan dari Meksiko.
2: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko, ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Pinones di sana ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya, baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian punggung satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang nomor punggung 6 di sana sektor sebelah kanan pertahanan. Mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing, apakah memang sudah posisinya. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini,
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
0: Ya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Kunanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapa akan memberikan, namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan ini diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo. Sektor sebelah kiri ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, mumpung 21 di sana. Ime Okon tadi mencoba mengirim bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya sudah mumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya.
2: Colina nih.
1: Wasit legendaris ya.
0: Iya,
2: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
0: Iya, yeah, selalu diingat setiap
2: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sektor sebelah kanan bagaimana Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle-an yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa akan diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi. coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dilukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya.
0: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangun dengan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Geser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
1: Rangel ya, ya. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Balik belakang dia ada Reyes, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole ya. Seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
0: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik. Eric Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan, kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo melepaskan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan, sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi panas bol.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20 Mudau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko nampaknya menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disugul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. coba menggiring bola perlahan bagaimana Vasquez. Alirkan lagi kepada Montes. Balikan kepada Rangel. Dengan tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
0: Ya tadi ya, merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
2: Ya sebuah serangan cepat tadi di Quinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, kembali kepada Raul Angel. Mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi lemparan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Bagi nomor punggung 6 di sana ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba, Modiba kontrol bola, mencoba lepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, berbahaya sana. Ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Angkat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan. Dan kita akan kembali lagi untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke perundangnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini

0: masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai, pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya, umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya, tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan, rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi, namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8, Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan, Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, melihatkan sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan. Memainkan si kulit bundar, Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola, mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, mencari Jimenez tadi, mencari lagi pemain lagi. Bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi. Namun
2: wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Ya, ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: ya, ya kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Ada simpulan yang memang

0: kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
0: Sitole, iya Sitole.
1: Tole, Tole.
0: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
0: Ya di luar.
2: Memang ya
1: bukan penalti.
2: Pelanggarannya tadi
0: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan. Dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
2: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat sekulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Pirlo nomor 25,
1: Alvarado.
2: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Noto dengan nomor 19 di sana.
1: CBC.
2: Mengulang
1: kata ya, CBC.
0: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu. Dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, pemain nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau mulai ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan melebar dia. Mudau kali ini di sektor sebelah kiri mencoba untuk mengeksplorasi kembali ke tengah kali ini. Mufoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
0: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster. Siapa yang akan masuk?
2: Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan. Masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mombokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
0: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
0: Langsung ke depan nih Juan Vazquez ini.
2: Iya.
0: Ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir dan memang perannya seperti ini.
2: Ya. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14 Mbokazi tadi, buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengeco satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
0: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
1: Jaden Adams.
0: Jaden Adams digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Belmontes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
1: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
0: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Ya.
0: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Saves tadi sepertinya. Garcia Saves. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini. Umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
0: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara cepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi bisa mencuri gol, dan apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko, keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
0: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonder boy ya.
0: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Winones di sana. Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi
0: cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Nol kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borgetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
1: Iya. Yeah. Canggup lah ya.
0: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilherme Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez memintarkan rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia, Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
0: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan, dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
1: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
0: Oh, Jimenez ya.
1: Jimenez. Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
0: Tipis banget ya.
1: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
0: Menang di posisi ini.
1: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
0: Ya, masih dilihat baca sebenarnya 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
2: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
1: CBC.
0: Iya, CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
0: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
1: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
0: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar ya.
1: Tapi, iya.
0: Tapi mungkin wasit
1: masih baik ya.
0: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
1: Chavez
2: masih Chavez mundurkan lagi, Quinones mundur ke belakang.
1: Vasquez
2: masih pemain Meksiko, coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari main Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones Berdisa sama dan Aves tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez, sisanya kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Alves di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
0: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
2: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
0: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya. Yeah.
0: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah Apolis, satu ya. Striker yang cukup bagus sebenarnya, agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah.
0: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
2: Yeah, tiga warna
0: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
0: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus,
2: kental ya.
0: Saya kental sekali.
1: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa 3.5. Mora. Sang Wonder Boy.
0: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
2: Ya.
0: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
0: Oh, Quinones ya.
1: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
0: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokoena tadi ya.
0: Mokoena
1: ya.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
1: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan, kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi, masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
0: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vazquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Quintes juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini apa yang terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
0: Apa Bung Estu? Oh iya, apakah review?
1: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya terancam kartu merah.
0: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, yang membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
0: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Nah,
1: itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, awas, awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, katanya. Ya. Awas, awas, awas, awas.
0: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
1: Decision direct free kick, red card. Oh, kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
0: Seperti itu Suwane, pemain baru ya.
2: Ya Suwane.
0: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suwane.
2: Bebas Suwane.
1: Iya.
2: Yang udah kartu merah.
0: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya.
1: Direct ya.
0: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
1: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
0: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Dia bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
0: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Cari siapa Camora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
0: Vega.
2: Vega. Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi duel klub di sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko. Yes.
0: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Pas quest, menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Karena Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, mencari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Aves mundur ke belakang. Pada fast quest, kembalikan lagi pada Aves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Aves, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Rehaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana atau sebelah kanan, ada petas di sana. Jadi perebutan, namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. Nomor 14 dari Meksiko,
1: Bogazi.
2: Bogazi, gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Sebuah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
0: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
0: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko, umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh, didempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bokasi, Bokasi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
0: Langsung di
1: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
0: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
2: Rubel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafez. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
0: ya,
2: jelas terlihat.
0: Pelanggaran yang merugikan ya Montes, karena benar sekali pancar sekali. Karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan, dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurang kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes
0: ya, kapten tim ya.
2: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Gak nampaknya Mokena.
1: Mokena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
0: Benar.
2: Dapat baca dengan baik. Uburu. Angkat langsung jurupan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat, oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, salah satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Benturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
0: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
3: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: serangan
3: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

16, menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingne. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan

0: untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa, di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan siaran langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, dimana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya, rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga Dennis Habil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Irfan dan Zahran, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Lukman. Ya.
3: Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya untuk mengaktifkan kembali judi bola. Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
4: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita coba bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, kan tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya, kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat ada terkait soal itu, kan enggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots,
3: yeah,
4: buka layar tancap tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain, kan gitu. Yeah. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait kasih masukan ke Polri, kan gitu.
3: Iya, Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
4: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online, kan gitu ya. Dan itu kan memang lagi proses, artinya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi, kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan yeah, gitu.
3: Yeah,
4: harusnya dia tetap lakukan itu, terlepas tidak ada sepak bolanya, menurut saya.
3: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya?
4: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin, kira-kira gitu nih.
3: Iya. Iya, kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikannya.
4: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya jadi kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu, kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasin oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu,
3: menurut saya. Jadi apa nih, tidak efektif ya? Malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
4: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia, kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu. Konteksnya kan gitu maksudnya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba Piala Dunia DMB menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses, ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya, kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya, berhenti. Sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses, tidak dibatasin, boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal Satgasnya, kan gitu.
3: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard?
4: Ya kan kalau kita bicara soal itu, di belahan dunia mana tidak ada. Pasti kan ada tuh, Bung Luman. Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal Satgas harusnya
3: konsisten.
4: Tidak hanya soal konsisten, menurut saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan, ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Kan itu harus dibarengi, menurut saya gitu.
3: Banyak liga-liga internasional juga ya yang jadi ini.
4: Ya, saya melihat ini pendapat masyarakat betul. Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal Satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi. Nah, kalau kita berkaca ke belakang rekrut judi online kemarin, kan Polri belum selesai, kan gitu, penyidikannya. Yang kalau dibilang tadi ada statement dari masyarakat, harusnya yang besar-besar juga ditangkap.
3: Tapi
4: kan enggak. Ternyata sampai hari ini tidak ada tuh tersangkanya terkait soal yang kemarin, kementerian kemarin, kan enggak ada.
3: Masih ada PR ya.
4: Iya kan gitu. Artinya kan dia berhenti tuh dalam prosesnya. Tapi seakan-akan sekarang ini ada gelaran Piala Dunia yang semuanya terjadi. Ada hiruk pikuk dan sebagainya, hiruk pikuknya ternyata terjadi, kan gitu.
3: Ya, itu tadi ya, kalau mungkin kalau dengan konsisten bukan hanya muncul jelang Piala Dunia, mungkin akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, Bung Richard.
4: Ya, betul. Jadi saya sih melihatnya ini jangan sampai nanti semarak Piala Dunianya justru rame pemberitaan isunya bukan Piala Dunianya.
3: Malah bergeser ya.
4: Iya, gitu.
3: Baik, tapi mungkin sebagai closing statement Bung Richard terkait dengan langkah Kapolri ini, silakan.
4: Ya, prinsipnya saya mendukung, support apa yang jadi agenda Polri, tapi jangan tebang pilih. Tetap agenda-agenda terkait soal judi online-nya tetap jalan, jangan berhenti dalam situasi momentum saja gitu.
3: Baik. Bu Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita lihat ya implementasinya. Mudah-mudahan juga nggak mengganggu kemeriahan Piala Dunia ya, nobar-nobar di berbagai wilayah di Indonesia ya, Bu Richard ya. Mendengar Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Ummi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Ash-Shiddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan, ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Tur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jikalau kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Mujahirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW, dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

0: Selengkapnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Jumat 12 Juni 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: UPBU Kolonel R. Abbas yang gelar FGD terkait dengan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di bandara untuk mendatangkan PAD bagi daerah. Berikut laporan Widayat.
1: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan, Pak, untuk kerjasama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau.
2: Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI, secara resmi membuka kegiatan Focus Discussion Group, FGD, bertema transportasi konektivitas udara Malinau dan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di Kabupaten Malinau tahun 2026 yang digelar di ruang pertemuan Hotel Dakalia Kamis 11 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau berharap FGD yang diselenggarakan Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Atibesing ini menjadi wadah diskusi bersama para pemangku kepentingan, khususnya pengguna jasa bandara, maskapai penerbangan, serta pihak terkait lainnya guna merumuskan rekomendasi pengembangan layanan transportasi udara di Kabupaten Malinau.
3: Dan kita berharap rekomendasi yang dihasilkan oleh FGD ini bisa berdampak positif dalam rangka membangun Kabupaten Malinau, terutama membangun masyarakat Kabupaten Malinau yang ada di daerah pedalaman, perbatasan, maupun yang ada di sekitar perkotaan untuk bisa berkomunikasi atau bisa terkonektivitas ke luar. Sehingga satu-satunya moda transportasi yang bisa mempermudah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian, untuk bisa terhubung dengan daerah-daerah lain hanya melalui udara. Ya, sehingga bandara, pihak penerbangan, dan pemerintah harus selalu berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini harapan tertinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Dan pemerintah juga akan bersedia memberikan support bila dibutuhkan oleh pihak otoritas bandara untuk pengembangan.
2: Sementara itu, Kepala UPBU Kolonel Robert Atibesing Malinau, Handoko Budi Waluyo, mengatakan bahwa dalam kegiatan FGD ini lebih menekankan pada optimalisasi kerjasama pemanfaatan areal komersial di bandara tersebut sehingga menjadi bernilai dan mendatangkan PAD bagi daerah.
1: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan, Pak, untuk kerjasama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau. Usaha itu bisa untuk reklame, papan reklame, atau pengelolaan parkir, terus pengelolaan kantin, seperti itu, Pak. Jadi dunia usaha yang sifatnya bisa bermanfaat juga ke masyarakat. Jadi dalam semata ini kami juga membuka satu peluang usaha yang ada di bandara yang kita kerjasamakan dengan masyarakat atau usaha, Pak, seperti itu sih.
4: Nah, kira-kira yang menjadi potensi utama untuk bisa dikembangkan di situ apa saja?
1: Periklanan, Pak, kemudian untuk pengelolaan ruangan untuk kepentingan penjualan souvenir, terus pengelolaan parkir yang sekarang kan parkir ini kan belum kita kelola, dalam artian masih dibebaskan gitu loh, Pak, padahal kan pemerintah daerah Kabupaten Malinau punya perda kaitan dengan distribusi parkir. Nah, itu mungkin nanti kami akan bicarakan lebih lanjut dengan Kepala Dinas Perhubungan. Artinya itu ada potensi PAD yang bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh Kabupaten Malinau dari parkir sendiri. Salah satunya itu ya, Pak, di samping konektivitas yang akan kita bangun.
2: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain Balikpapan dan Tarakan, Bandara Malino bidik rute penerbangan baru ke Samarinda. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Ati

0: Besing Malinau, Handoko Budiwaluyo menjelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema transportasi koneksivitas udara Malinau dan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di Kabupaten Malinau tahun 2026 juga menyoroti upaya peningkatan koneksivitas udara dari dan menuju Kabupaten Malinau. Handoko mengungkapkan pihaknya telah melakukan survei sederhana terhadap para penumpang untuk memetakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan penerbangan. Dari hasil penjaringan tersebut, kata Handoko, terdapat sejumlah rute yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan, baik menuju wilayah pedalaman maupun kota-kota besar.
1: Ya, jadi kemarin itu sempat mengambil responden lah di beberapa penumpang yang ada di kita. Jadi dari responden itu coba kita kaji secara sederhana lah Pak ya. Jadi ada beberapa potensi yang bisa kita usulkan atau kita bisa inisiasikan untuk pengembangan rute baru dari Malinau sendiri, baik untuk yang ke pedalaman maupun yang ke bandara besar seperti Samarinda, Balikpapan itu. Kalau Balikpapan sudah ada Pak, termasuk juga kita coba menggali yang kaitan reaktivasi yang dulu pernah ada Malinau Tarakan gitu Pak, itu menggunakan pesawat besar.
2: Kalau untuk koneksivitas Tanjung Selor Pak, seperti apa nih?
1: Tanjung Selor, mungkin karena akses darat juga sudah terhubung dengan baik Pak, kalau dari kita kan ke Tanjung Selor hanya berapa 4 jam ya kurang lebih Pak. Jadi ya, mungkin Tanjung Selor belum terhubung Pak, belum termasuk dalam yang kita akan bahas sekarang Pak, karena kita berupaya untuk seperti yang Pak Uber sampaikan, coba kita optimalkan yang untuk daerah pedalaman yang dari Malinau dan termasuk kota alternatif selain Tarakan dan Balikpapan. Kita coba untuk kembangkan jika dimungkinkan ke Samarinda Pak, karena kan ada hubungan emosional kaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemudian mungkin ada bisnis juga yang bagian masyarakat Malinau yang punya keterkaitan juga dengan Samarinda.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI juga mengatakan, perluasan layanan penerbangan ke luar daerah juga perlu dilakukan, terutama pelayanan dari Malinau ke Samarinda, karena banyak warga Malinau yang menempuh pendidikan dan kemungkinan rujukan pasien ke rumah sakit yang ada di Samarinda.
3: Ya, dari kacamata pemerintah yang sekarang sudah ada ini ke Bandar Udara Pinggan di Balikpapan, dan mungkin ke depan kita akan membangun hubungan ke Samarinda. Anak-anak kita juga, ya terutama untuk kepentingan pendidikan dan untuk kepentingan kesehatan. Ya, karena kita juga bisa merujuk pasien-pasien gawat darurat kita untuk ke Samarinda, ya terutama Pak Sahrani.
0: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPJS Kesehatan mencatat masih ada 5 puskesmas yang belum memenuhi indikator kapasitas berbasis kinerja atau KBK, sehingga menerima konsekuensi berupa pengurangan pembayaran kapitasi. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatat 5 puskesmas di Kabupaten Malino belum memenuhi indikator kapitasi berbasis kinerja atau KBK. Akibatnya 5 fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut menerima konsekuensi berupa pengurangan pembayaran kapitasi sesuai capaian kinerja. Dari 23 FKTP yang menerapkan KBK, sebanyak 18 fasilitas atau 78,26% telah menerima pembayaran penuh, sementara 5 puskesmas yang masih menerima konsekuensi, yakni Puskesmas Malino Kota, Longloreh, Malino Seberang, Pulau Sapi, dan Tanjung Lapang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malino, Burhanuddin, menjelaskan terdapat 3 indikator dalam penilaian KBK, yaitu angka kontak peserta JKN, rasio rujukan non-spesialistik, serta rasio peserta prolanis terkendali untuk penderita diabetes melitus dan hipertensi.
2: Angka kontak ini ada targetnya. Targetnya itu 150 per mil per peserta terdaftar. Kemudian yang kedua, ada rasio rujukan non-spesialistik. Memang ada kompetensi 4A di puskesmas, yaitu dokter umum, dokter gigi, ada 144 diagnosa yang harusnya dituntaskan di puskesmas tanpa dirujuk. Tapi kemungkinan besar kan ada yang bisa dirujukan tergantung dari fasilitas atau sarana prasarannya di puskesmas. Kembali lagi, targetnya itu maksimal 2% yang dirujuk ke rumah sakit. Kalau lewat dari itu, maka kena punishment lah ya ceritanya, atau sanksi ke puskesmas. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah rasio prolanis terkendali, program pengelolaan penyakit kronis dengan diagnosis diabetes melitus dan hipertensi. Targetnya adalah 5%.
1: Hingga Mei 2026, capaian angka kontak FKTP di Malino baru mencapai 83,54% per mil dari target 150 per mil. Rasio rujukan non-spesialistik tercatat 3,50% atau masih di atas batas maksimal 2%. Sementara rasio peserta prolanis terkendali baru mencapai 2,78% dari target 5%. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malino, Dolvina Damus, menilai capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
3: Nah, kalau kinerja di tingkat puskesmas saja itu tidak bisa dijamin, bagaimana pustu-pustunya? Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nilai itu merupakan surat peringatan SP dari BPJS itu untuk bagaimana puskesmas meningkatkan kinerjanya.
1: Dolvina menegaskan, puskesmas tidak hanya berfungsi mengobati masyarakat yang sakit, tapi juga menjaga masyarakat tetap sehat melalui pelayanan promotif dan preventif hingga ke tingkat puskesmas pembantu. Sementara itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap capaian 5 puskesmas tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan meski belum mencapai target yang ditetapkan. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Malino, Yuli Triana, mengatakan salah satu persoalan yang ditemui adalah kunjungan sehat yang telah dilakukan petugas belum seluruhnya tercatat dan terinput dalam sistem pelaporan.
4: Jadi kalau dari evaluasi kemarin, kunjungan yang mereka lakukan ke lapangan itu tidak mereka input. Nah, itu yang menyebabkan data tuh kunjungan sehatnya menurun. Lebih tinggi lagi kunjungan sakit daripada kunjungan sehat.
1: Yuli menambahkan pihaknya akan terus mendorong tenaga kesehatan di puskesmas dan pustu meningkatkan kunjungan lapangan, memperkuat edukasi kesehatan, serta memastikan seluruh pelayanan tercatat dengan baik agar capaian KBK dapat kembali optimal. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian warta intim yang edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikian tadi saja lagu menemani aktivitas pagi Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan update info prakirawan cuaca pagi hari ini, edisi 12 Juni 2026 bersama BMKG Tanjung Harapan, yang pagi ini disampaikan oleh Magdalena.
1: Info cuaca.
2: Dan akan terus di...
3: Halo, selamat pagi pendengar setia Radio Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidoruk akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca yang berlaku pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malinau pagi ini diperkirakan cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan esok dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan dan esok dini hari cuaca diperkirakan kabut. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Bulungan pagi ini cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan esok dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga kabut. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi prakiraan tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 3-8 knots atau 6-16 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,75 meter masuk dalam kategori rendah. Untuk perairan Sulawesi Utara bagian barat diperkirakan arah angin dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 3-10 knots atau 6-20 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,75 meter masuk dalam kategori rendah. Demikian update informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram @bmkg.tanjungselor atau Anda dapat mengunjungi website perakhiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
1: Info cuaca.
0: Baik pendengar, demikian tadi Magdalena dari BMKG Tanjung Harapan memberikan update info prakirawan cuaca untuk hari ini 12 Juni 2026. Dan 10 menit lagi menjelang pukul 7 pendengar, setelah itu kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara pagi hari ini. Dan sebelum itu beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda. Tetap bersama kami di Era di Malinau.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Pendengar, waktu menunjukkan tepat di pukul 7 pagi hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1R di Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: panahan di Kabupaten Bulungani untuk mencari akhir-akhir panahan yang
1: kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak
2: evaluasi. Kemarin kunjungan yang mereka lakukan ke lapangan itu tidak mereka input, nah itu yang menyebabkan data.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, dan aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Februari-Maret 2026 di Kota Tarakan terhambat disalurkan. Keterlambatan disebabkan keterbatasan karung beras sehingga proses pengemasan ulang baru bisa dilakukan beberapa hari terakhir ini.
4: Ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung.
5: Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara terhambat disalurkan. Kepala Perumbulok di Tarakan, Zaman Syari Absolin, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi kami 11 Juni kemarin. Keterlambatan disebabkan keterbatasan karung beras sehingga proses repacking baru bisa dilakukan belakangan.
4: Yang sekarang ini itu sedang dilakukan penyaluran bantuan pangan itu merupakan alokasi Februari sama Maret. Memang ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung, sehingga kami menunggu proses karung dulu, kami lakukan repacking sehingga untuk kelurahan yang sebelumnya belum tersalurkan untuk alokasi Februari Maret ini kami salurkan. Alhamdulillahnya sudah kami salurkan di seluruh kelurahan di Tarakan.
5: Ia menyebut sampai saat ini sudah 20 kelurahan yang proses penyalurannya berjalan. Total seluruh kelurahan di Tarakan sudah masuk tahap distribusi. Total penerima manfaat di Tarakan sebanyak 30.369 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM mendapatkan jatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Zamasyari menargetkan seluruh penyaluran selesai paling lambat 30 Juni 2026. Namun, ia sudah minta kelurahan menyelesaikan di minggu ke-4 Juni agar tidak mepet deadline. Sementara untuk data penerima, Bulog hanya menerima langsung dari Kementerian Sosial. Sepengetahuannya yang mendapatkan adalah desil penerima 1 sampai 4. Namun jika warga tidak ditemukan di RT atau kelurahan, dibolehkan untuk mengganti dengan tetap memenuhi kriteria. Muhammad Rayyabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Giat pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB di Kota Tarakan menjaring puluhan kendaraan penunggak pajak dan berhasil meraup puluhan juta rupiah pendapatan pajak secara langsung di lokasi.
6: Tujuan kita ini adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak, kepada masyarakat agar saat membayar pajak baik jatuh tempo maupun yang sebelum jatuh tempo.
7: Unit pelaksana teknis daerah atau PTD kantor bersama Samsat Tarakan kembali melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB di area Mall Pelayanan Publik MPP Kota Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Haji Saiful Adri selaku Kepala PTD Kantor Bersama Samsat Tarakan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar pemeriksaan administratif tapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tanpa penundaan. Ia menjelaskan jumlah kendaraan bermotor yang terjaring pada kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor sebanyak 2.064 unit kendaraan yang merupakan 294 unit roda 4 dalam daerah, 1.668 unit R2 dalam daerah, kemudian 28 unit roda 2 luar daerah, dan 74 unit roda 4 luar daerah. Kemudian untuk jumlah kendaraan bermotor yang terjaring dan lewat masa jatuh tempo sebanyak 85 unit kendaraan dengan rincian 23 unit roda 4 dan 60 unit roda 2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 unit kendaraan melakukan pembayaran pajak dengan jumlah nominal yang terkumpul sebesar Rp32.600.800. Saiful menambahkan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan di lokasi pemeriksaan atau melalui berbagai saluran lain seperti kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, hingga layanan e-Samsat yang telah bekerja sama dengan Bank Kaltim Utara.
6: Tujuan kita ini adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak, kepada masyarakat agar saat membayar pajak baik jatuh tempo maupun yang sebelum jatuh tempo. Kemudian juga kita menghimbau agar kendaraan plat keluar agar dapat bayar pajaknya atau memetasi kendaraan plat-nya. Kita bekerja sama dengan mitra kita baik dari Bepom, Kasatlantas, dari Pol PP, Provinsi Kalimantan Utara, dan Markas Polda ya. Kemudian juga dari BPKD Kota Tarakan, karena ini berkaitan dengan opsen pajak. Kita masuk langsung ke Kota Tarakan dengan pajak ini langsung real time. Bayar langsung.
7: Lanjutnya, untuk memperlancar kegiatan ini, pihak Samsat Tarakan juga menggandeng berbagai instansi terkait seperti Jasa Raharja, Satlantas, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Tarakan. Kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat mendukung penegakan perda serta mengoptimalkan pendapatan daerah yang akan langsung distorkan secara real-time ke kas daerah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk menjaga anak selalu terpantau dan terlindungi dari akses negatif dunia digital, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tarakan melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.
1: Untuk perlindungan anak di ruang digital. Kenapa? Karena ini memang era digitalisasi.
8: Dan mangkrak sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan saat kegiatan belajar mengajar.
9: Terlindungi dari akses negatif dunia digital.
10: Hampir semua aspek kehidupan di masyarakat saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang pajak.
11: DJP juga terus mendorong kepatuhan perpajakan dari kalangan dunia usaha. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Sigit berharap kolaborasi dengan berbagai stakeholder dapat semakin memperluas penyebaran informasi perpajakan sehingga kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak terus meningkat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Nasional Provinsi atau BNNP Lampung memusnahkan 1.320 butir pil ekstasi seberat 484,07 gram yang disita dari dua tersangka kasus narkotika. Berikut laporan selengkapnya.
1: Barang bukti yang kami sisihkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terbukti mengandung positif.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memusnahkan 1.320 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 484,07 gram kemarin. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dua kasus peredaran narkotika. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, Kombes Pol Edi Mal Suprianto mengatakan, total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 1.320 butir pil ekstasi dengan berat bersih 484,07 gram. Dari pengungkapan kasus ini, BNNP Lampung memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 1.350 jiwa masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkotika. Dari kasus pertama, petugas mengamankan 100 butir pil ekstasi dari tersangka Tri Mayasari saat ditangkap di Jalan Tengku Umar, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada 26 April 2026. Setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sebanyak 95 butir dimusnahkan. Sementara itu, dari tersangka Wawan Effendi, petugas menyita 1.250 butir pil ekstasi yang ditemukan di rumahnya di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Sebanyak 1.225 butir kemudian dimusnahkan setelah sebagian disisihkan sebagai sampel laboratorium. Menurut Edi, kedua tersangka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Dari hasil pemeriksaan, Tri Mayasari mengaku memperoleh ekstasi dari seorang berinisial Ozil yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Sedangkan Wawan Effendi mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang bernama Rahmat yang juga masih diburu petugas. BNNP Lampung lanjutnya terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atas para tersangka. Penindakan tidak berhenti pada pengedar yang tertangkap, tetapi juga menyasar pemasok dan jaringan yang lebih besar.
1: Barang bukti yang telah disisihkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terbukti mengandung MDMA atau metilon dioksimetametamin, sehingga gabungan dari LKN 1, 2, dan 3 barang bukti yang akan dimusnahkan adalah sabu sebanyak 14,26 gram, kemudian ekstasi sebanyak 1.326 butir apabila ditimbang identik dengan 484,07 gram.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup, pidana 20 tahun hingga hukuman mati. BNNP Lampung menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah dukung penuh sensus ekonomi 2026. Instruksikan jajaran beri ruang luas untuk BPS. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Dilaksanakan pencanangan dan apel, jadi bersama-sama tadi sudah hadir jajaran Forkopimda juga mendukung vertikal dan seluruh dari pemerintah, aparat pemerintah daerah itu.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan gelaran sensus ekonomi 2026. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah seusai menghadiri kegiatan pencanangan dan apel siaga sensus ekonomi yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkab setempat. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, hingga aparatur tingkat kampung untuk

0: Rangkaian ini sudah dijalankan oleh BPS di Waikanan, kami juga mendukung. Makanya hari ini dilaksanakan pencanangan dan apel. Jadi bersama-sama tadi sudah hadir jajaran Forkopimda juga mendukung vertikal dan seluruh dari pemerintah, aparat pemerintah daerah itu dari camatnya dari sampai ke kampung-kampungnya nanti bisa bersama-sama memberikan data yang sebenar-benarnya akurat mungkin dan membantu petugas lapangan. Tentunya itu bukan hal yang mudah, di banyak tantangan, makanya memberikan waktu dan kesempatan seluas-luas bagi mereka untuk mempertanyakan, sosialisasi juga pastinya seluruhnya sudah melalui medsos ya Bu ya. Ya, petugas kurang lebih berapa ini Bu?
1: 471
0: 471. Insya Allah akan memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga nanti pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Dirinya pun menambahkan, melalui data yang valid dan mutakhir, pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berharap dapat memetakan potensi ekonomi daerah sehingga lebih presisi, mendorong pertumbuhan usaha lokal, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. Apel siaga yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintahan Kabupaten Waikanan ini sekaligus menandai kesiapan seluruh petugas sensus dan stakeholder terkait untuk turun ke lapangan guna memulai tahapan pendataan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi guna mematangkan draft peraturan bupati atau perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Waikanan Nuryadin Ali Mustofa menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran sebelum perbup tersebut resmi disahkan dan diterapkan. Lebih lanjut, Nuryadin mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum tersebut berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah usulan yang menjadi sorotan. Beberapa isu spesifik yang mencuat antara lain mengenai regulasi perizinan untuk praktik tukang gigi serta aturan terkait analisis dampak lalu lintas atau AMDAL LALIM. Merespon usulan tersebut, Nuryadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hati-hati dan terukur. Ia memastikan DPMPTSP akan melakukan kajian mendalam dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Dijelaskan Nuryadin terkait masukan yang menarik ini, pihaknya akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya perlu mengkaji apakah ruang untuk melakukan inovasi itu terbuka atau justru bersiko menabrak aturan hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan dinas-dinas terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.
2: Forum konsultasi publik adalah satu forum yang untuk konsultasi, menerima masukan, saran untuk proses pembuatan peraturan bupati, perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3: Tadi ada beberapa masukan yang menarik untuk selanjutnya apa?
2: Ya, inilah manfaat kita. Bagus hari ini, banyak diskusi-diskusi menarik, salah satunya izin praktek tukang gigi. Itu tadi disampaikan tentang AMDAL LALIM. Nah, ini kami akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Apakah kita bisa melakukan inovasi atau menabrak aturan? Nah, nanti kepada dinas-dinas terkait, dinas teknis, kami akan adakan pertemuan lagi secara khusus, lebih mendalam itu. Yang prinsipnya, pada prinsip yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pasti akan kami lakukan terobosannya. Tetapi kalau dia menabrak, bertentangan dengan undang-undang, ya kita tidak lakukan. Itu saja.
1: Di akhir penjelasannya, Nuryadin menegaskan komitmen utama DPMPTSP Waikanan dalam melayani masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus mencari cara agar birokrasi perizinan semakin ringkas, namun tetap berada di dalam koridor hukum. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Daerah atau BPBD Waikanan mewaspadai ancaman kebakaran lahan dan kekeringan ekstrim akibat kemarau panjang tahun ini. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mewaspadai dampak kemarau panjang tahun ini. Ancaman terbesar yang dikhawatirkan adalah kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan seluruh kecamatan berpotensi terdampak kemarau, namun tingkat dampaknya berbeda di setiap wilayah. Menurutnya, beberapa kecamatan tercatat menjadi daerah yang cukup sering mengalami kekeringan. Kondisi tersebut berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menambahkan, kecamatan yang kerap berdampak kekeringan antara lain Blambangan Umpu, Waituba, Umpu Semuk, Negeri Agung, dan Bumi Agung. Wilayah tersebut dinilai mengalami dampak lebih besar dibanding daerah lainnya. Ia menegaskan, ancaman paling serius saat kemarau panjang adalah kebakaran lahan. Api yang muncul saat musim kering sangat cepat membesar. Kondisi lahan yang kering membuat api sulit dikendalikan. Kebakaran juga berpotensi meluas ke area perkebunan warga. Dirinya menjelaskan, kebakaran dapat merusak kebun karet milik masyarakat. Kerugian ekonomi warga pun berpotensi meningkat. Selain itu, kebakaran juga dapat mengancam permukiman penduduk. Rumah warga berisiko terdampak apabila api tidak segera dipadamkan.
2: Untuk dampak dari kemarau sendiri ini, hampir semua kecamatan ini yang 15 kecamatannya di Kabupaten Waikanan ini akan terdampak. Namun untuk kekeringan setiap tahun ini biasanya pengalaman yang lalu ini Blambangan Umpu, Kecamatan Waituba, Umpu Semengu, Negeri Agung, Bumi Agung, ini yang memang agak lumayan dampaknya ya. Kemudian sebetulnya yang paling kita khawatirkan dampak dari kemarau panjang ini adalah ancaman kebakaran lahan. Jadi kebakaran ini akan ekstrim ya, karena api ini akan sulit sekali dikendalikan, sangat cepat sekali membesar, dan mengancam ya harta benda seperti perkebunan warga, biasanya kebun karet, apabila terjadi kebakaran akan rusak karetnya, kebun karetnya. Kemudian juga ancaman kebakaran rumah, termasuk juga ini asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini tentu akan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas.
1: Lebih lanjutnya, asap akibat kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dampaknya bisa dirasakan secara luas oleh warga sekitar. Pihaknya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga juga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kegiatan bakti kesehatan serentak dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polda Lampung menggelar kegiatan bakti kesehatan serentak dalam rangka hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut menyasar sekitar 7.600 penerima manfaat dari berbagai layanan kesehatan. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga melayani donor darah, operasi katarak, pengobatan spesifik, layanan bagi anak stunting, hingga pemeriksaan kesehatan lansia. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap mengatakan, total penerima manfaat dalam kegiatan bakti kesehatan tahun ini mencapai 7.600 orang. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Pada layanan cek kesehatan gratis, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai poli yang tersedia di Rumah Sakit Bhayangkara, mulai dari poli gigi, bedah mulut, THT, hingga layanan kesehatan lainnya. Helvi menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Polda Lampung dan seluruh Polres dengan dukungan Dinas Kesehatan, Kodam, serta sejumlah mitra kesehatan.
2: Kesehatan gratis 3.850, kemudian katarak itu kurang lebih 250, dan pterygium itu kurang lebih 65. Kemudian untuk pengobatan spesifik 300, untuk stunting 25 anak, dan lansia atau geriatri 25 peserta. Dan dilaksanakan dengan dukungan kerjasama kesehatan provinsi dari Kodam maupun rekan dari timnya Pak Adias. Alhamdulillah sudah membantu untuk kegiatan pelaksanaan hari bakti kesehatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat.
1: Kegiatan bakti kesehatan tersebut masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan operasi katarak maupun pterygium. Polda Lampung telah menyiapkan tim medis di Rumah Sakit Bhayangkara untuk melayani peserta susulan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan olahraga sejak dini, Klub Renang Aqua Kids meluncurkan program pembinaan khusus yang dipersiapkan bagi para atlet muda. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
3: Atlet, harapan kami dengan persiapan yang telah dilakukan anak-anak dapat tampil.
4: Klub Renang Aqua Kids mempersiapkan para atlet muda sebagai langkah membina keterampilan renang sejak usia dini. Pelatih Aqua Kids Handoko mengatakan pelatihan rutin sangat diutamakan. Selain pembelajaran teori, anak diajarkan bagaimana teknik yang tepat untuk melakukan gerakan dalam berenang. Dirinya menambahkan, pembinaan juga difokuskan untuk membentuk kedisiplinan anak. Selain itu, setiap anak disiapkan memiliki mental kompetisi yang kuat. Menurutnya, pengembangan karakter dinilai penting bagi pengembangan atlet di masa depan.
3: Kita menghadapi kejuaraan kaki mal Lampung, atlet Aqua Kids telah menjalin program latihan secara rutin dan terarah. Persiapan yang kami lakukan meliputi peningkatan teknik dasar renang, daya tahan fisik, serta pembentukan mental bertanding. Kami juga menekankan pentingnya disiplin, fokus dan percaya diri pada setiap atlet. Harapan kami dengan persiapan yang telah dilakukan anak-anak dapat tampil optimal dan memperoleh pengalaman berharga dalam kompetisi ini.
4: Handoko berharap anak didik dapat tampil dengan performa terbaik. Setiap siswa didorong untuk membawa semangat positif saat berkompetisi serta dapat memberikan dampak positif bagi daerah. Klub Renang Akuatik akan mengikuti kejuaraan Kakima Lampung yang menjadi langkah dalam mendorong atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding serta menjaring atlet-atlet muda. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Wanita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam Berita Daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Katanya cinta, katanya sayang.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk

Kembali masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini. Masih dari Kabupaten Malinau, yaitu terkait pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas di Kabupaten Malinau menjadi sorotan. BPJS Kesehatan mencatat masih ada 5 puskesmas yang belum memenuhi indikator kapitasi berbasis kinerja atau KBK, sehingga menerima konsekuensi berupa pengurangan pembayaran kapitasi. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatat 5 puskesmas di Kabupaten Malinau belum memenuhi indikator kapitasi berbasis kinerja atau KBK. Akibatnya, 5 fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut menerima konsekuensi berupa pengurangan pembayaran kapitasi sesuai capaian kinerja. Dari 23 FKTP yang menerapkan KBK, sebanyak 18 fasilitas atau 78,26% telah menerima pembayaran penuh. Sementara 5 puskesmas yang masih menerima konsekuensi yakni Puskesmas Malinau Kota, Longlore, Malinau Seberang, Pulau Sapi, dan Tanjung Lapang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malinau Burhanuddin menjelaskan terdapat 3 indikator dalam penilaian KBK, yaitu angka kontak peserta JKN, rasio rujukan non-spesialistik, serta rasio peserta prolanis terkendali untuk penderita diabetes, melitus, dan hipertensi. Hingga Mei 2026, capaian angka kontak FKTP di Malinau baru mencapai 83,54 per mil dari target 150 per mil. Rasio rujukan non-spesialistik tercatat 3,50% atau masih di atas batas maksimal 2%. Sementara rasio peserta prolanis terkendali baru mencapai 2,78% dari target 5%. Ya, demikian untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

makanan ikan paus. Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8 pagi hari ini. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Desa di Suriah Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung